0: Negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayung Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan, dengan dekat dengan China, Rusia, India, dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan, dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak China, India, dan negara-negara lainnya, gitu doang sih Mas.
9: Ya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh dewan hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, dewan hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di majelis 4 terdapat 9 dewan hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fasha dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan dewan hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar dewan hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya.
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, cabang tilawah dan qiraat mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah beberapa penyisian. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqo yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqo Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hey, pendengar Era Rindu Nukan ya, saya Syasha masih menemani Anda di Pro 1 Era Rindu Nukan dengan frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Dan pendengar Era Rindu Nukan,

juga dari penegakan hukum terbaru oleh Polres Nunukan terkait modus manipulasi psikologis atau FOMO dan keterlibatan influencer lokal. Jadi pendengar RRI Nunukan, Bumi Pinekindi Debaya akhir-akhir ini memang dihebohkan oleh maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Dari rilis resmi Satreskrim Polres Nunukan, ada puluhan warga yang menjadi korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tersangkanya ada yang berinisial RH, bahkan telah resmi ditahan atas kasus akun fiktif ya bernama Ama Investasi yang sempat viral. Namun pendengar, yang menarik untuk kita bedah di pagi hari ini bukan sekedar angkanya saja, melainkan modus dan psikologi pelaku investasi bodong. Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Wisnu Bramantio membeberkan bahwa pelaku kini sangat cerdik menggunakan trik psikologis. Mereka itu memanfaatkan jasa influencer lokal agar terlihat terpercaya, sekaligus memainkan taktik FOMO atau Fear of Missing Out. Korbannya baru buru-buru menyetor uang karena ditakut-takuti bahwa kuota investasinya akan segera penuh. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi jerat psikologi seperti yang dilakukan oleh pelaku ini? Pagi ini pendengar, saya akan menghimpun opini Anda ketika Anda ingin menyalurkan opini Anda di 0811531945. Bisa di via WhatsApp, bisa juga di via SMS pendengar. Saya tunggu partisipasi Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro1

Ya, pendengar, masih di segmen Opini Publik pada kesempatan pagi hari ini. Saya sudah mendapatkan ya masyarakat Kabupaten Nunukan yang sedang juga mungkin memikirkan hal yang sama dengan saya seperti itu. Beliau bernama Rian Saputra, alamatnya dari Jalan Pelabuhan Baru, yang turut mengirimkan komentarnya melalui SMS di nomornya RRI Nunukan. Beliau mengatakan bahwa menyikapi fenomena ini, menurut saya benteng utamanya ada pada literasi keuangan masyarakat yang harus dinaikkan lagi, Kak, bilangnya. Pelaku investasi bodong itu pintar membaca psikologis warga perbatasan yang ingin dapat uang cepat. Sekarang kalau masyarakat ditawari investasi apapun, jangan langsung percaya hanya karena yang bawa nama itu orang terkenal. Sesuai imbauan Kapolres Nunukan, cek dulu legalitasnya ke OJK, atau kalau ragu bisa datang konsultasi langsung ke Polres Nunukan daripada uangnya hilang sia-sia. Terima kasih ya untuk Rian Saputra yang sudah mengirimkan opininya ke Pro1 RRI Nunukan. Nah, pendengar RRI Nunukan, dari tanggapan Rian tadi memang mempertegas bahwa untuk jerat investasi ini bukan sekedar masalah ekonomi, investasi bodong maksud saya ya, melainkan juga perang psikologis, keinginan untuk mendapatkan keuntungan instan digabung dengan tekanan waktu dari pelaku seringkali berhasil melumpuhkan logika sehat kita. Jadi kita harus lebih mawas diri lagi seperti apa yang dikatakan oleh Rian tadi yang sudah saya bacakan SMS-nya. Laporkan memang segera ke pihak berwajib jika Anda menemukan peredaran investasi yang mencurigakan di lingkungan Anda. Nah, kita juga harus ingat, pendengar, saya kasih tips untuk Anda pendengar RRI Nunukan ya. Ingat, rumus utama untuk berinvestasi yang aman itu adalah 2L, legal dan logis. Itu dia. Oke, nanti pendengar, saya akan hadir tentunya bersama Anda di Pro1 RRI Nunukan. Saya akan hadirkan segmen selanjutnya yaitu Halo RRI.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rinunukan, kembali saya menyapa Anda di pagi hari ini, tepatnya di hari Senin, tanggal 14 September 2026. Selamat pagi untuk masyarakat yang sedang beraktivitas baik di darat maupun di laut ya, untuk para petani, untuk para pedagang yang saat ini sedang menjajakan jualannya, juga saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Dan untuk Anda warga tani maupun Anda nelayan yang ada di perairan Nunukan hingga di daerah Sebatik, juga saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Di pagi hari ini kembali lagi pendengar hadir menemani Anda, yaitu segmen Halo RRI bersama Pro 1 RRI Nunukan, suara Anda solusi bersama. Pendengar RRI Nunukan, program ini kami hadirkan untuk Anda di setiap hari Senin, kemudian hari Rabu juga, dan hari Jumat. Dan program ini kami fokuskan ya untuk memfasilitasi dan mengakomodir aduan ataupun laporan dari masyarakat umum. Untuk Anda yang punya pertanyaan ataupun punya berbagai hal yang dialami dalam aktivitas sehari-hari, dan Halo RRI mengambil peran aktif agar berbagai hal yang disampaikan publik itu bisa mendapatkan respon berupa konfirmasi, tanggapan, sampai solusi yang efektif, baik dari instansi pemerintah, swasta, atau lainnya. Pendengar, kami mengusung tagline program yaitu suara Anda solusi bersama. Dari apa yang Anda sampaikan, kami harap ada solusi yang muncul dari instansi terkait, dari pemerintah ataupun dari berbagai pihak, untuk membenarkan sesuatu yang masih belum terlihat sempurna, seperti itu ya. Dan pendengar, saya juga menginformasikan sarana interaksi untuk laporan publik di segmen Halo RRI ini. Anda bisa menghubungi saya di via telepon, di via SMS, atau di via WhatsApp ya. WhatsAppnya juga bisa telepon, bisa chat juga, atau Anda kirimkan voice note, bisa juga video call ya, atau teks saja. Anda bisa langsung untuk menghubungi saya di 08115311945. Anda juga bisa menyampaikan apa yang menjadi aduan atau aspirasi Anda, pendengar, laporan Anda melalui chat RRI Digital, atau bisa juga chat di media sosial official RRI Nunukan ya. Di media sosial kami punya TikTok dengan nama RRI Nunukan, kemudian juga Instagram sama RRI Nunukan, Facebook RRI Nunukan, fanpage FB LPP RRI Nunukan, dan YouTube RRI Nunukan. Pendengar, silakan Anda untuk kirimkan komentar Anda melalui chat di media sosial, juga bisa DM juga bisa, atau mau tatap muka langsung datang ke kantor RRI Nunukan juga silakan. Pendengar, kami akan menerima Anda terkait Anda yang punya laporan aduan terkait fasilitas publik maupun layanan publik di wilayah Kabupaten Nunukan ya. Dan juga mungkin Anda ingin mempertanyakan terkait alamat. Nah, ada alamat yang mungkin Anda kurang tahu, seperti itu ya, alamat kantor untuk Anda mengurus administrasi dan lain-lain, atau Anda mungkin kehilangan barang di Nunukan ini, Anda masih mencari barang tersebut ya, dan ingin meminta bantuan dari pendengar RRI Nunukan. Siapa tahu ada yang tinggal di wilayah tempat terjatuhnya barang Anda atau tercecernya barang Anda, bisa membantu untuk mencari atau menemukannya. Silakan juga bisa langsung di segmen Halo RRI ya, menanyakan informasi alamat atau lokasi juga bisa, silakan. Atau Anda mungkin sudah terpisah beberapa lama dengan keluarga Anda, Anda belum ketemu, seperti itu, keluarga Anda yang ada di Nunukan ya. Mungkin Anda juga bisa bergabung bersama RRI Nunukan sembari Anda informasikan ciri-ciri fisik orangnya, namanya, dan lain sebagainya, pendengar. Nah, selain itu juga khusus untuk pelayanan publik, ada beragam keluhan yang bisa Anda laporkan atau Anda tanyakan. Anda bisa
menanyakan soal mungkin listrik ya, listrik, atau Anda ingin menanyakan tentang kebersihan, sampah, atau mungkin Anda ingin layanan rumah sakit itu lebih diperbaiki lagi karena Anda menemukan pengalaman yang kurang mengenakan, misalnya ini misalnya ya, nanti kami akan coba untuk hubungi pihak-pihak terkait pendengar. Dan tentunya apapun yang Anda sampaikan di segmen Halo RRI ini terus kami sampaikan ya ke pihak pemberitaan. Nanti teman-teman pemberitaan yang akan menghubungi pihak-pihak terkait untuk bisa merespon apa yang menjadi laporan ataupun aduan Anda. Nah, selain secara langsung pendengar, kami juga mengulas apa yang menjadi laporan Anda atau apa yang Anda sampaikan itu melalui KBRN ya, atau berita portal kami yang bisa terus Anda baca di rri.co.id. Nah, pendengar, untuk masalah layanan publik dan juga aktivitas lokal yang sangat relevan untuk Anda adukan itu juga ada beragam bentuknya ya. Ada terkait infrastruktur dan fasilitas jalan. Misalnya tadi sudah sempat saya singgung ya, terkait jalan berlubang yang parah, atau mungkin lampu jalan yang mati, kemudian penyalahgunaan trotoar, atau traffic light yang rusak. Nah, itu bisa Anda adukan juga. Atau terkait kebutuhan dasar seperti misalnya air. Nah, air PDAM ternyata mati atau keruh di wilayah mana itu, ya disampaikan secara lengkap. Atau mungkin pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, drainase yang tersumbat ya sehingga membutuhkan penanganan yang cepat agar tidak terjadi banjir melulu. Atau mungkin sinyal telekomunikasi yang masih buruk di tempat Anda, itu juga bisa Anda adukan kok pendengar. Nah, bisa juga terkait kebersihan dan lingkungan hidup, misalnya tumpukan sampah tadi, kemudian polusi asap. Mungkin Anda merasa kok kemarin-kemarin gak ada asap, sekarang kok ada asap ya. Mungkin saja ada pabrik ataupun tempat usaha yang ternyata membuat polusi asap itu terjadi di wilayah Anda, itu juga bisa Anda adukan. Atau mungkin pohon rindang yang rawan tumbang, nah itu juga bisa pendengar. Selain terkait kebersihan dan lingkungan, bisa juga tentang ketertiban dan keamanan lingkungan. Misalnya aksi balap liar yang misalnya masih terjadi, atau maraknya pengamen atau pengemis jalanan. Atau mungkin Anda melihat ternyata ada galian kabel nih di tanah yang terbengkalai seperti itu. Itu juga bisa Anda laporkan di Halo RRI pendengar. Saya tentunya masih akan menampung ya apa yang menjadi laporan Anda atau aduan Anda di setiap Halo RRI ini kami laksanakan di siaran Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti saya akan kembali untuk Anda.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih di segmen Halo RRI. Pada kesempatan kali ini saya sudah membaca ada masyarakat ya yang berkomentar terkait konten di media sosial RRI Nunukan. Ada salah satu konten terkait jaringan tindak pidana perdagangan orang, di mana di dalam konten itu ada beberapa komentar dari masyarakat Kabupaten Nunukan, dan komentarnya datang dari atas nama akun Putri yang mengatakan ternyata masih banyak orang yang melewati jalur tikus di wilayah Sebatik ya. Nah, tidak hanya Putri, hal senada juga disampaikan oleh Maya Nurmaya, itu nama akun media sosialnya ya. Jadi Mbak Maya Nurmaya ini mengatakan bahwa hari-hari ya orang-orang itu melewati Sebatik untuk masuk keluar masuk dari negeri, dari Nunukan ke negeri jiran Malaysia seperti itu, maupun sebaliknya sepertinya ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan di media sosial RRI Nunukan yang akhirnya bisa saya bacakan di segmen Halo RRI. Sekali lagi untuk Mbak Putri atas atensi dan kepeduliannya yang luar biasa terhadap keamanan wilayah kita Kabupaten Nunukan ya, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk masalah jalur tikus atau jalur pelintasan tidak resmi ini memang menjadi tantangan menahun yang sangat kompleks di Kabupaten Nunukan. Garis perbatasan kita sangat luas ya, pendengar RRI Nunukan maupun Anda yang berada di luar Kabupaten Nunukan, baik di sektor darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia maupun di sektor laut yang dipenuhi muara dan tanjung tersembunyi. Nah, celah-celah inilah yang memang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk pelintasan orang secara ilegal atau non-prosedural. Penyelundupan barang, bahkan potensi peredaran narkoba ya, itu bisa saja terjadi. Nah, laporan dari Mbak Putri ini menjadi pengingat penting bagi kita semuanya. Melalui acara Halo RRI di pagi hari ini, kita tentunya mengetuk kembali benteng pertahanan kita ya. Jadi rekan-rekan dari Satgas Pamtas atau Pasukan Pengamanan Perbatasan, pihak imigrasi serta kepolisian Resor Nunukan, mungkin bisa kita ingatkan juga untuk terus memperketat patroli khususnya di titik-titik buta atau blind spot ya. Namun kita juga sadar bahwa aparat itu ternyata memiliki keterbatasan personil. Oleh karena itu kuncinya juga ternyata ada pada kita ya, pada garis selaku masyarakat lokal. Jika Mbak Putri atau warga sekitar melihat adanya aktivitas mencurigakan atau orang asing yang keluar masuk lewat jalur tidak resmi tersebut, jangan takut untuk segera melapor ke pihak RT ataupun pos pengamanan terdekat, karena di sana di patok 3 ya kalau tidak salah, dan beberapa patok itu memang ada TNI yang berjaga. Nah, bisa dilaporkan ke situ. Keamanan perbatasan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan juga untuk Mbak Maya, Maya Nurmaya yang sudah mengirimkan komentarnya, sebenarnya komentarnya itu berupa kalimat yang singkat aja, hari-hari lewat Sebatik seperti itu. Tapi ini sebenarnya adalah cerminan dari urat nadi perekonomian dan sosial di daerah kita. Memang mobilitas warga antara Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, baik yang menggunakan speedboat reguler, perahu ketinting maupun longboat, memang sangat tinggi setiap harinya ya di sana. Ada yang menyeberang untuk berdagang, ada juga yang menyeberang bahkan untuk urusan dinas ataupun mungkin sekedar berkebun saja, mengunjungi sanak keluarga, karena memang Sebatik ini wilayahnya unik ya, satu pulau tapi dua negara seperti itu kepemilikannya. Nah, karena Mbak Maya tadi dan juga beberapa warga lainnya beraktivitas harian membelah lautan, mungkin faktor yang paling krusial untuk disoroti adalah keselamatan dari transportasi lautnya juga. di Halo RRI ini saya juga turut mengimbau ya, utamakan keselamatan bagi para motoris atau pemilik speedboat, pastikan juga kondisi kapalnya prima, jangan melebihi kapasitas penumpang, dan juga pastikan menggunakan life jacket atau baju pelampung untuk dipakai sejak kapal bertolak hingga bersandar. Jadi jangan dijadikan pajangan aja, mengingat cuaca di perairan kita juga terkadang tidak menentu ya. Di sisi lain, tingginya arus mobilitas harian juga menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah maupun dinas perhubungan untuk terus memelihara sarana-prasarana dermaga kita, mulai dari keandalan dermaga penyeberangan di Nunukan hingga fasilitas di Sebatik ya, agar warga yang setiap hari melewati Sebatik ini bisa beraktivitas dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Untuk orang-orang tentunya yang masuk ke Malaysia sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau prosedural, tapi bagi orang-orang yang melintas secara ilegal ya, mudah-mudahan nanti ada tanggapan juga dari Satgas Pamtas ataupun pihak imigrasi atau kepolisian Resor Nunukan yang nanti juga coba kami hubungi pendengar RRI Nunukan. Terima kasih untuk tanggapan yang sudah masuk, aduan yang sudah masuk dari Putri dan juga Maya Dormaya.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di segmen Halo RRI, suara Anda solusi bersama pendengar Pro 1 RRI Nunugan. Silakan Anda untuk mengirimkan laporan Anda atau aduan Anda bagaimana pelayanan publik berjalan di wilayah Kabupaten Nunukan ya. Tentunya kita semua mendambakan Kabupaten Nunukan ini bisa jauh lebih baik lagi ke depannya melalui segmen Halo RRI ini juga sebagai wadah untuk Anda ya menyampaikan aduan Anda demi kemajuan Kabupaten Nunukan. Selain seperti infrastruktur dan fasilitas jalan, kebutuhan dasar, kebersihan dan lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, mungkin Anda ingin melaporkan terkait birokrasi dan pelayanan administrasi di Kabupaten Nunukan ya. Ada beberapa contohnya, misalnya untuk antrian pembuatan EKTP atau adminduk blanko yang kosong ya. Nah, keluhan warga yang sudah berbulan-bulan misalnya sudah merekam EKTP namun belum dicetak dengan alasan blankonya habis, tapi sepertinya di Nunukan ya aman-aman ya, aman-aman saja sepengetahuan saya. Tapi kalau misalnya ternyata di lapangan kondisinya oh ternyata tidak aman, bisa juga Anda sampaikan di segmen Halo RRI ini. Atau terkait pungli, nah kita berharap juga pungli ini sudah tidak ada lagi di Nunukan, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana ya. Oknum petugas bisa saja meminta biaya tambahan tidak resmi saat warga mengurus sertifikat lahan atau izin usahanya atau dokumen publik misalnya. Atau mungkin ada layanan puskesmas yang lambat di wilayah 3T yang ada di Kabupaten Nunukan, misalnya petugas medis atau dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terlambat datang sehingga antrian pasien menumpuk. Itu juga bisa Anda laporkan ya. Nanti kami akan coba untuk pertanyakan pendengar ya, kenapa bisa ada antrian yang begitu menumpuk, kemana dokternya. Nanti kami coba untuk menghubungi pihak terkait juga. Atau terkait fasilitas sosial maupun transportasi, misalnya ada fasilitas publik yang ternyata masih belum ramah difabel ini, seperti gedung pelayanan di pemerintahan atau trotoar yang tidak memiliki jalur pemandu atau guiding block ya, atau ram untuk kursi roda misalnya. Itu juga bisa Anda sampaikan. Tentu harapan kita bersama Kabupaten Nunukan ini sudah ramah difabel ya, tapi kita tidak tahu di luaran sana. Andalah yang selaku masyarakat yang mengetahui seperti apa di luaran sana, apalagi untuk para orang tua yang punya anak difabel seperti itu. Atau mungkin tarif angkot ya yang menurut Anda kok mahal. Nah, itu juga bisa Anda laporkan pendengar, angkot yang tarifnya tidak sesuai, yang mungkin menaikkan tarif secara sepihak di luar kebiasaan atau harga-harga yang lama yang kita ketahui seperti itu. Atau mungkin alun-alun Kabupaten Nunukan, di sana Anda melihat ada tanamannya yang rusak atau mungkin fasilitas lainnya yang rusak, pendengar Anda ingin mengadukannya juga boleh. Silakan bersama RRI Nunukan di segmen Halo RRI. Nah, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kita coba yuk untuk bergeser ke aspirasi berikutnya ya, yang masuk di RRI Nunukan melalui media sosial. Ada Bapak Samsul, nama akunnya adalah Samsul, yang memberikan sebuah saran dan masukan yang saya memandang ini cukup solutif juga ya untuk penataan kota. Jadi beliau mengatakan coba pindahkan speed di Sungai Bolong ke PLBL yang luas tempatnya, dan ada pemasukan juga di PLBL. Terima kasih Pak Samsul sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Nunukan di segmen Halo RRI. Ini adalah sumbangan saran yang menurut saya sangat jeli juga dari seorang warga yang peduli pada penataan infrastruktur daerah. Nah, pendengar Halo RRI, apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ini memang menyentuh dua titik krusial transportasi laut kita di Nunukan. Selama ini kawasan Sungai Bolong itu memang kerap menjadi titik sandar alternatif bagi speedboat kecil, atau masyarakat juga sering bilang ketinting atau perahu jongkong tradisional ya. Namun kita tahu areanya memang cukup padat, terkendala pasang surut air sungai lagi. Kemudian dari sisi tata kelola untuk keselamatan serta administrasi tentu mungkin tidak seideal kalau misalnya mereka ini ada di pelabuhan resmi. Sementara di sisi lain kita memiliki PLBL atau Pelabuhan Lintas Batas Laut Lim Hijung yang fasilitasnya jauh lebih representatif. Halamannya luas, ruang tunggunya nyaman, standar keselamatannya terpantau langsung oleh petugas. Maka saran dari Pak Samsul untuk merelokasi atau memusatkan aktivitas speedboat ke PLBL ini memiliki dua keuntungan besar ya. Yang pertama dari segi kenyamanan dan keselamatan penumpangnya, semua menjadi lebih teratur dan terpantau. Yang kedua dari segi pendapatan asli daerah atau PAD-nya ya. Kalau kita memikir ke arah ini ya, ada logisnya juga pendengar. Jika aktivitas terpusat di PLBL, tentu ada potensi retribusi resmi yang masuk ke kas daerah, yang nantinya uang tersebut bisa digunakan untuk merawat fasilitas publik kita. Namun ya, untuk pemindahan ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau secepat kilat, karena ini memerlukan kajian matang juga dari pihak terkait, misalnya dari Dinas Perhubungan Nunukan ataupun pihak-pihak lainnya. Biasanya tantangannya ada pada penyesuaian tarif bagi motoris kecil atau jalur rutenya hingga kebiasaan dari masyarakat ya. Karena kalau ngomongin tentang transportasi laut ini, kita tidak bisa juga memandang dari pihak kita sendiri, karena memang selama ini dari dulu masyarakat Kabupaten Nunukan juga melakukan menggunakan transportasi laut itu juga dari daerah Sungai Bolong seperti itu ya. Jadi masukan berharga dari Pak Samsul ini mudah-mudahan bisa kami teruskan ke pihak otoritas pelabuhan ataupun Dinas Perhubungan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan terkait penataan transportasi laut yang lebih modern lagi di Nunukan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Samsul atas masukannya.

Ya pendengar Pro 1 RRI Nunukan, walaupun untuk segmen Halo RRI ini sudah berakhir untuk edisi di hari ini, Anda tetap terus bisa untuk menyampaikan laporan Anda atau aduan Anda ke nomornya RRI di 0811531945 ataupun di live chatnya RRI Digital atau melalui media sosial kami. Anda juga bisa DM ataupun langsung berkomentar di setiap konten yang kami hadirkan di setiap harinya untuk Anda pendengar. Pastikan Anda tidak ragu untuk menyampaikan apa yang harus Anda sampaikan, apalagi terkait pelayanan dan fasilitas

0: publik yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena tentunya suara Anda adalah solusi bersama. Nah, pendengar, saya informasikan kepada Anda juga bahwa nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan ada segmen pengarus utamaan gender. Bagi Anda, tidak hanya perempuan ya, jadi gender itu tidak membicarakan tentang perempuan, tapi membicarakan pula tentang laki-laki, seperti itu. Jadi untuk Anda ya yang mau bergabung, silahkan bergabung bersama RRI Nunukan. Nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Nunukan siang ini Anda akan bersama dengan rekan saya Rista. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa download aplikasi ini pendengar melalui Google Play Store. Untuk fitur-fiturnya banyak sekali yang menarik. Anda bisa membuat playlist Anda sendiri dan Anda bisa mengupload audio, video maupun dokumen untuk berbagi informasi. Anda juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi RRI Digital ya. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan ataupun membaca berita-berita teraktual melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Akhirnya saya Syasha yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap selalu jaga kesehatan Anda dan selamat beraktivitas untuk Anda.
1: Halo.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sclerella adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara. Pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Flow 1, kanal informasi dan inspirasi. Flow 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Data bukan sekedar angka. Data adalah dasar untuk menentukan siapa yang harus dibantu, di mana pembangunan harus hadir, dan bagaimana keadilan diwujudkan. Hari ini RRI Nunukan bersama KPPI Kabupaten Nunukan dalam program obrolan pengarus utamaan gender berjudul Kenali Desil, Pahami DTSEN, Data Akurat untuk Pembangunan yang Tepat Sasaran dan Berkeadilan. Kami mengajak pendengar untuk mengenali desil dan memahami DTSEN agar pembangunan benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan berkeadilan. Saya Rista Tunggarani, hadir menemani Anda dalam obrolan pengarus utamaan gender edisi hari ini bersama narasumber Andi Dafiah Mustafa, statisti ahli pertama. Dan pendengar, siaran ini disiarkan melalui RRI Pro 1 Nunukan di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, kemudian 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, serta 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Selain itu, ada juga live streaming melalui YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Untuk itu, kami ingin mengajak Anda supaya jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi silahkan Anda boleh menyampaikan pendapat Anda, pertanyaan Anda untuk narasumber, atau mungkin menceritakan pengalaman Anda melalui layanan telepon RRI di 0811-5311-945. Dan bisa juga dengan meninggalkan komentar di kolom komen YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Baiklah, kalau begitu mari kita sapa dulu narasumber hari ini. Ada Ibu Andi Dafiah Mustafa, statisti ahli pertama, dan mari kita sapa dulu beliau. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Rista.
1: Pagi Mbak Fia, gimana kabarnya hari ini?
2: Oh, alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah, ya. Terima kasih sudah hadir di obrolan hari ini ya Mbak.
2: Oke Mbak.
1: Oke, kita mau tahu dulu nih Mbak, sebenarnya DTSEN dan desil itu apa sih, dan kenapa dua hal ini jadi sangat penting bagi arah pembangunan saat ini? Silahkan Mbak.
2: Baik Mbak Rista, jadi mungkin perlu kita pahami ya, dulu DTSEN merupakan data tunggal sosial ekonomi nasional, atau yang biasa kita ketahui bersama mungkin DTSEN ini merupakan basis data yang terpadu yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, sebenarnya DTSEN ini dibangun untuk menjadi rujukan bersama pemerintah dalam merancang maupun melaksanakan berbagai program pembangunan. Nah, mengapa penting? Karena pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data yang tepat, Mbak Rista. Kalau pemerintah ingin memberikan bantuan, terus meningkatkan akses pendidikan, ada juga dalam bidang kesehatan, ada juga mungkin dari pemberdayaan ekonomi atau program-program lainnya kan. Nah, pemerintah di sini harus lebih terdahulu tuh mengetahui siapa yang membutuhkan nih, kemudian di mana mereka berada dan bagaimana kondisi mereka. Nah, jadi sederhananya saja DTSEN itu merupakan membantu pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi masyarakat yang tercermin dalam data, bukan hanya berdasarkan perkiraan belaka gitu kan, Mbak. Nah, di mana pemerintah itu juga sekarang ini masih terus melakukan pemutakhiran agar data itu semakin sesuai dengan kondisi terkininya. Kalau untuk desil tadi, kalau desil itu merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan relatif. Jadi di desil itu ada desil 1 sampai dengan 10. Jadi kalau kita lihat ada 100 orang gitu, kita kelompokkan jadi 10 kelompok, masing-masing 10% untuk tingkat kesejahteraannya gitu. Kalau itu desil, kalau DTSEN tadi yang basis data tunggal. Jadi beberapa, memang DTSEN ini ada beberapa sumber data. Nah, kita satukanlah namanya data tunggal seperti itu Mbak Rista. Jadi mungkin terkait dengan DTSEN kenapa data itu penting. Jadi di sini yang tadi kenapa jadi penting, karena memang pembangunan yang tepat sasaran itu harus dimulai dari data yang tepat seperti itu Mbak Rista.
1: Berarti sebetulnya DTSEN dan juga desil itu ada hubungannya ya?
2: Betul, ya, Mbak, ya? Ya. Kalau detesan itu kan memang kondisi data dari masyarakat gitu. Tapi kalau desil itu adalah pengelompokan dari data-data yang sudah dipermutahiran, ditermutahirkan begitu.
1: Oke, berarti desil itu hasil dari setelah mendapatkan data baru dikelompokkan di desil-desil yang 1 sampai 10 tadi.
2: Betul, ada pemeringkatan namanya, pemeringkatan desil 1 sampai dengan 10 seperti itu.
1: Oke. Tapi selain DTSN tuh ada enggak, Mbak, sistem atau apa ya? Cara pemerintah, mungkin ada data sosial ekonomi lain yang dipakai pemerintah, ada enggak selain DTSN?
2: Oh, sebenarnya kalau DTSN itu memang sumbernya sebelumnya Mbak ya. Sebelumnya DTSN itu tidak ada. Nah, DTSN ini ada di tahun 2025, baru ada di tahun 2025. Jadi artinya di bulan Februari. Jadi artinya DTSN ini masih merangkak lah. Nah, sebelumnya itu memang setiap kementerian, terus institusi atau lembaga itu memang mereka punya data sendiri-sendiri untuk memutahirkan data. Misal ada yang dari Kementerian Sosial, terus ada dari BKKBN, terus dan berbagai sumber data lainnya, itu kan mereka masing-masing. Nah, tapi di beranjak dari sana ada beberapa data untuk sosial ekonomi. Jadi disatukanlah di DTSN ini. Sama seperti di BPS juga, seperti biasa ada pemutaran data melalui sensus atau survei. Nah, di kementerian lain atau lembaga lain itu juga ada pemutaran data sendiri-sendiri. Jadi kan kalau begitu mereka kerjanya memang sendiri-sendiri awalnya, tapi dengan adanya DTSN kita jadi terpadu gitu untuk ukuran pemutahiran masyarakat terkait dengan tingkat kesejahteraan. Jadi sekarang DTSN ini menjadi suatu basis data yang sudah digabungkan dari seluruh pemutahiran data yang ada di berbagai kementerian atau di berbagai lembaga seperti itu, Mbak. Jadi memang ini memang hal yang baru juga untuk pemerintah gitu kan, karena memang baru ada di tahun 2025. Jadi seperti itu. Ini merupakan penggabungan data. Kalau penggabungan data kan agar kita intervensi kebijakan itu nanti akan lebih, harapannya akan lebih tepat sasaran, karena datanya kita sudah tergabung dalam satu dalam satu basis data yang di dalam DTSN ini seperti itu.
1: Berarti kalau dari penjelasan Mbak Fiah ini bisa disimpulkan DTSN itu sekumpulan data dari berbagai aspek ya, Mbak, ya?
2: Betul.
1: Oke. Kalau boleh tahu itu prosesnya seperti apa, Mbak? Untuk menghasilkan data tunggal itu, apakah setiap instansi mengumpulkan data ke satu tempat untuk kemudian diolah atau seperti apa?
2: Jadi kalau di DTSN ini ada mereka mengumpulkan data masing-masing, mengumpulkan data pemutahiran, jadi diberikanlah ke kami BPS. BPS ini tugasnya adalah melakukan pemeringkatan yaitu jadinya desil gitu. Nah, jadi memang ada beberapa pemutahiran yang sudah dari berbagai instansi yang masuk ke BPS, itu BPS melakukan pemeringkatan. Nanti sama juga dalam hal ini masyarakat itu sebenarnya bisa melakukan pemutahiran data secara mandiri gitu, tidak hanya dari pemutahiran data yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga. Nah, jadi kalau masyarakat bisa ada tiga kanal. Biasanya kami ada tiga kanal resmi di pemerintah. Yang pertama ada cek bansos, itu dari Kementerian Sosial. Ini biasanya dipakai untuk yang program bantuan sosial. Kemudian ada aplikasi 6NG namanya, itu di operator desa atau kelurahan. Kemudian ada yang satu lagi kanal DTSN, itu yang dari BPS. Jadi tiga hal ini bisa masyarakat itu bisa pemutahiran mandiri. Jadi mereka memutahirkan data secara mandiri, mereka melaporkan kondisi terkini dari data yang saat ini mereka data mereka saat ini begitu. Jadi ada beberapa sih untuk pemutahiran DTSN ini. Tapi bisa dari tiga kanal resmi ini aja, Mbak, gitu, kalau untuk mandiri.
1: Oke, ngomong-ngomongin soal desil dan juga pemutahiran data, ini kan akhir-akhir di sosmed Mbak pasti tahu ya.
2: Betul.
1: Lagi rame banget. Berarti apakah kalau misalnya terjadi seperti itu, ketidakcocokan atau ada miss lah, itu bisakah mereka melakukan pengajuan pemutahiran sendiri, Mbak?
2: Bisa, Mbak, bisa. Nah, itu justru yang penting ya. Maksudnya itu yang penting kita ketika kita kan apa ya namanya, data seseorang ini kan bersifat dinamis ya. DTSN juga ini bersifat dinamis. Artinya ketika ada perubahan data, misal bisa jadi ada pekerjaan yang berubah atau mereka pindah terus, atau mereka ada yang menikah atau ada anggota keluarga baru juga. Nah, seperti itu kan kondisi-kondisi yang memang kita tidak ketahui ketika kita tidak ketika mereka tidak melakukan pemutakhiran data secara mandiri gitu kan. Jadi masih menggunakan data yang lama. Nah, itu untuk itu mungkin dihimbau ke masyarakat bahwasanya bisa nih mereka, bisa masyarakat melakukan pemutaran data secara mandiri ketika dirasa kondisinya sudah berubah, seperti itu. Ketika kondisinya sudah berubah, otomatis nanti datanya memang sudah sesuai dengan kondisi yang saat ini, seperti itu Mbak.
1: Oke, kalau gitu berarti sebenarnya seberapa akurat Mbak DTSN itu untuk dari masyarakat mungkin tingkat kota sampai desa?
2: Kalau untuk dibilang akurat sebenarnya bukan 100% sempurna kan kalau data itu Mbak, pasti ada ininya lah, kurangnya. Cuman yaitu tadi ketika, kenapa dia tidak akurat, mungkin di lapangan seperti ini, misal ada masyarakat yang dilakukan pemutakhiran ada yang tidak jujur. Nah, itu kan sudah tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, seperti itu kan. Nah, jadi makanya kami menghimbau sekali lagi bahwasanya memang harus masyarakat ini memberikan data yang benar-benar, data yang sejujur-jujurnya ketika misal ada pemutakhiran yang dilakukan oleh lembaga atau instansi-instansi yang lain gitu Mbak, atau mungkin dari beberapa pemutakhiran data, misal juga mereka melaporkan di ketiga kanal resmi itu salah satunya. Misal mereka juga harus jujur ketika memang datanya sudah tidak sesuai atau mereka mau memutakhirkan data yang terbaru, seperti itu sih kalau yang.
1: Oke, berarti pemutakhiran data itu ketika misalnya ada masyarakat yang melakukan, apakah setelah itu ada review lagi dari di pusat itu, apakah ada review lagi benar nggak nih orang memang perlu ada update atau langsung otomatis terupdate Mbak?
2: Nah, jadi begini Mbak, sistemnya adalah sistemnya ketika mereka sudah melakukan pemutakhiran data nanti akan diproses. Misal nih kalau dari cek kanal DTSN atau misal dari SIGENJI kan dari operator desa. Nah, ini bisa nanti ketika mereka melakukan pemutakhiran dari SIGENJI, mereka lapor ke desa atau kelurahan, itu nanti bisa operator desanya melakukan verifikasi lapangan, seperti itu. Nah, kalau misalkan memang sudah sesuai atau memang dirasa itu, nanti sudah nih mereka akan mengirimkan datanya ke BPS untuk dilakukan pemeringkatan, seperti itu Mbak.
1: Berarti kan kalau ngomongin soal data zaman sekarang, tadi juga dari penjelasan Mbak kan ada aplikasi, ada apa, itu kan teknologi semua ya Mbak.
2: Betul.
1: Terus gimana caranya untuk memastikan masyarakat kelompok rentan, khususnya misalnya lansia, bayi, terus disabilitas, dan lain sebagainya, itu benar-benar tercatat Mbak?
2: Nah, ini untuk yang benar-benar tercatat ya pasti kita harus melakukan pemutakhiran data kita juga Mbak. Maksudnya itu tadi saya katakan ketika memang anggapannya jangan sampai ada yang tidak tergambarkan dari data itu. Misalkan ada yang seharusnya dapat bantuan karena kelompok rentan, tapi tidak tergambarkan di data, itu kan bisa jadi dia tidak masuk dalam prioritas utama untuk yang seperti mungkin ada bantuan terkait kelompok rentan, seperti itu. Ada juga bisa jadi ada yang memang tidak seharusnya di situ, tapi misalkan tapi dia masuk ke prioritas gitu, tapi ya sebenarnya dia tidak seharusnya di situ kan, tidak seharusnya berada di kelompok rentan. Nah, itu bisa jadi kita dari situlah kita bisa melakukan pemutaran data yang sebenar-benarnya gitu, seperti itu sih. Dari maksudnya ini ada inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pemutaran data secara mandiri, kami bisa arahkannya seperti itu.
1: Iya, soalnya kan kalau ngomongin teknologi kan betul, lansia juga pasti kesulitan kan ya Mbak ya untuk pemutakhiran mandiri.
2: Betul Mbak. Nah, itu juga sempat yang memang sering kami ini ya. Nah, bisa nanti ketika memang tidak bisa, nanti lapor aja ke kantor desa, karena kan memang di sini perannya pemerintah desa juga penting ya Mbak, untuk bisa mengetahui kondisi masyarakatnya gitu kan. Nanti kan di operator data desa ada juga namanya SIKNG itu tadi, untuk melakukan pemutaran data. Nanti di sini pemerintah desa bisa membantu untuk kelompok-kelompok rentan itu yang misal mungkin tadi tidak bisa menggunakan teknologi seperti itu kan, karena memang ini eranya ini ya, era apa namanya, aplikasi banyak atau apa. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah desa pun atau pemerintah desa atau kelurahan pun pasti bisa membantu gitu Mbak untuk melakukan pemerintahan pemutahiran datanya ketika ada laporan masuk ke mereka, seperti itu.
1: Oke, berarti sebetulnya masih bisa juga ya Mbak, nggak apa ya, pure pakai teknologi, tapi misal kesulitan bisa ke petugas ya, desa betul. Gitu ya.
2: Nanti bisa ke BPS juga yang melalui kanal DTSN seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau tadi kan sempat disebut misalnya tidak tercatat nanti tidak jadi prioritas. Itu berarti artinya apakah otomatis nggak bisa dapat bantuan dari pemerintah kalau ada bantuan atau gimana Mbak itu?
2: Jadi sebenarnya kalau
1: kalau kan, tidak tercatat ya.
2: Betul, betul Mbak. Jadi sebenarnya makanya kita harus tercatat gitu. Kita harus terdata. Ketika memang ada prioritas, itu dia kita melihat apakah mereka ini tercatat atau tidak. Bagaimana kita katakan bahwa program itu tepat sasaran ketika memang tidak ada datanya seperti itu. Atau memang tidak ada datanya, bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwasanya program itu tepat sasaran kan. Jadi pasti yang ada datanya nih yang harusnya dapat prioritas seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang kalau masih ngomongin soal yang kelompok rentan ini, peran pemerintah desa tuh berarti ya penting banget.
2: Betul,
1: ya Mbak.
2: Betul Mbak, penting sekali. Karena memang pemerintah desa yang mengetahui ininya, masyarakatnya gitu, kondisinya bagaimana seperti itu.
1: Karena mereka yang istilahnya dekat dengan masyarakat.
2: Iya, betul, betul sekali Mbak.
1: Dibandingkan yang misal di BPS atau di pusat itu kan agak berlapis ya Mbak ya. Kalau yang desa kan pasti tahu, oh ini kayaknya di Bapak ini seperti ini, betul, Ibu ini begini.
2: Betul Mbak.
1: Makanya perannya lebih penting juga.
2: Iya, betul. Perannya penting, tapi harus kolaborasi juga. Nah, perlunya kolaborasi juga sama pemerintah daerah, terus sama mungkin dinas sosial maupun BPS. Jadi kita tuh sama-sama berjalan bersama, Mbak. Tidak ada yang masing-masing lagi, karena kan DTSN kita sudah basis datanya DTSN kan. Jadi memang pemerintah daerah, kami juga di BPS, kemudian dinas sosial, seperti itu. Sama pemerintah daerah tuh berjalan bersamaan ketika memang dirasa ada yang tidak sesuai, yaudah nanti kita memang kami sekarang udah apa ya, ada program gitu untuk memang melihat memonitor siapa aja sih Mbak yang untuk yang pengusulan-pengusulan itu yang memutarkan datanya. Jadi dari dinas sosial, BPS, Pemda sama pemerintah desa tuh udah kolaborasinya udah ada gitu untuk melihat siapa yang memang mengusulkan untuk melakukan pemutaran data seperti itu.
1: Iya, kolaborasi tadi memang sangat penting ya Mbak ya, untuk memastikan biar data masyarakat itu tepat dan nggak ada yang ketinggalan gitu, tercatat semuanya.
2: Betul, Mbak.
1: Wah, dan soalnya kalau misalnya tidak tercatat itu, selain tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah, ada nggak Mbak akibat lainnya kalau misalnya tidak tercatat?
2: Kalau untuk akibat lainnya mungkin kan seperti ini. Jadi kita harus ketahui bersama bahwasanya mungkin ini kan kalau desil dan desil ini kan mengaruh ke bantuan-bantuan. Nah, tapi kita harus pahami bersama dulu bahwasanya bantuan itu tergantung dari programnya gitu. Maksudnya ada beberapa memang kriteria di program-program itu. Misalkan nih yang di program A, misal ada memang syaratnya desil 1-4. Nah, tapi dia ada melihat lagi kondisi-kondisi yang lain seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalkan belum tentu misal di di desil 1-4 itu semuanya adalah prioritas dapat bantuan, tidak. Jadi kita lihat lagi nih, misal ada juga yang misal desil 5 atau berapa, tapi memang ada kriteria tiap program tuh ada beda-beda. Jadi kita sudah menyediakan DTSN ini dan desil-desil ini, jadi dibalikan lagi ke kementerian ataupun memang yang mengambil kebijakan terkait dengan program-program itu, dan ada syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi di program itu, bukan hanya dari desilnya seperti itu.
1: Kalau bicara soal desil itu, apakah ada kemungkinan Mbak perankingan atau kriteria perankingan per desil itu ada perubahan menyesuaikan kondisi ekonomi dan situasi negara saat ini atau memang udah fix seperti itu Mbak?
2: Nah, oke Mbak, jadi desil ini suatu apa data, misal pengelompokan yang bisa dinamis ya, dia tuh dinamis, jadi bisa karena ada pemutahiran dia bisa berubah. Nah, bukan data yang udah ada nih, udah ada pengelompokannya, udah selesai gitu aja Mbak. Tapi enggak, ini kalau desil memang dinamis, jadi bisa berubah kapan saja. Itu tadi karena mungkin ada yang perubahannya anggota keluarganya nambah, terus pendidikannya berbeda, atau memang pekerjaannya, terus kepemilikan aset dan segala macam itu kan ada beberapa tuh yang kalau di DTSN indikator-indikatornya ada 41 variabel gitu kan. Nah itu dia, jadi itu tuh bersama-sama. Itu bersama-sama, bukan hanya kita lihat dari satu sisi aja, misal dari pendapatan itu tidak, itu salah persepsi gitu. Nah, jadi beberapa ada variabel-variabel memang yang harus bersama-sama yang kita lihat seperti itu, Mbak. Jadi intinya di desil ini adalah sifatnya dinamis. Jadi bisa saja ketika nanti ada pemutahiran data atau apa, bisa jadi desil masyarakat ini berubah seperti itu. Setiap pemutahiran berubah bisa aja seperti itu. Makanya dari situ harapannya terus diperbarui datanya memang harusnya nih Mbak gitu.
1: Oke. Tapi untuk indikatornya berarti memang sudah fix, misalnya desil 1 indikatornya begini, 2 begini, sampai 10 begini, itu memang fix Mbak indikatornya itu?
2: Iya, 10 ini, 10 pengelompokan tingkat kesejahteraan itu indikatornya sama. Cuman di ininya, di pengolahannya itu memang diperingkatkan sesuai dengan ada metodologi statistiknya seperti itu. Nah, untuk yang penghitungannya ini saat ini untuk metodologi statistik dan penghitungan pemeringkatan itu saat ini hanya diolah di pusat seperti itu Mbak.
1: Kalau untuk pemutakhiran data itu berarti memang harus dilakukan tiap tahun atau pokoknya ada perubahan dilakukan pemutakhiran Mbak?
2: Kalau ini, kalau ketika ada pemutahiran harusnya dilakukan pemutahiran. Jadi nanti bukan hanya setiap tahun ya. Kalau setiap tahun mungkin lama, ketika ada pemutahiran yang dirasa memang mereka berubah, ya udah laporkan aja, diituin aja terus secara berkala gitu aja Mbak.
1: Oke, pokoknya berarti sesuai kebutuhan aja. Kalau ada perubahan bisa langsung melakukan pemutahiran. Tadi bisa ada pemutahiran mandiri atau kalau kesulitan bisa ke perangkat desa ya, gitu ya Mbak desa. Oke.
2: Mungkin satu lagi Mbak, untuk yang desil kami tekankan juga, bukan yang itu yang biasanya di masyarakat sekarang yang beredar ini kan ada desil 1 sampai 10. Desil 1 ini yang paling miskin, di desil 10 yang paling kaya. Nah, itu kita pahami bersama, jangan, itu bukan label miskin atau kaya gitu. Tapi memang itu cuman pengelompokan kesejahteraan. Jadi memang dikelompokkan lah dari 10 kelompok ini kan, itu bukan desil itu bukan label miskin kaya sebenarnya yang paling saya tekankan itu. Jadi misal tergantung dari sama ini, bukan di desil bawah itu maksudnya jangan kita juga masyarakat jangan mengira bahwasanya desil yang bawah-bawah ini itu langsung mendapatkan bantuan. Nah, itu pemahaman yang itu seperti itu salah. Nah, makanya tadi saya tekankan bahwasanya desil yang bawah-bawah ini, desil 1 atau sampai 4 itu tidak otomatis mereka mendapat bantuan juga seperti itu. Jadi tergantung dari program yang program yang memang program bantuan yang memang dilaksanakan gitu. Seperti itu sih maksudnya yang bisa kami sosialisasikan ke masyarakat gitu. Jadi memang kan sekarang kadang saya lihat di sosial media tuh, desil saya pas dicek desilnya 2, padahal tetangga saya itu kaya, desil saya misal 7 gitu kan. Tetangga saya yang saya lihat lebih kaya sepertinya dari saya pendapatannya dia ini, tapi desilnya 3 seperti itu. Nah itu dia, kalau misalkan kita rasa tidak sesuai, yaudah kita laporkan dan mutahirkan datanya seperti itu. Gitu sih Mbak, ketika memang tidak sesuai harus dimutahirkan memang terus.
1: Berarti ada beberapa miskonsepsi tadi ya yang harus diluruskan, misalnya desil bawah itu tidak otomatis mendapatkan bantuan. Semua bantuan pemerintah, mm-hmm. tapi tergantung program bantuan apa nih yang lagi dilaksanakan, terus nanti dari programnya masih diprioritaskan lagi yang mana yang lebih membutuhkan untuk betul. Mendapatkan program.
2: Betul, betul sekali Mbak Rista, seperti itu. Mm-hmm.
1: Oke, okay. memang lagi rame banget soalnya mm-hmm. Mbak ya pembahasan betul, betul. Desil ini, karena ya tadi Mbak kan juga jelaskan kalau masalah di TSN, desil, ini kan masih baru, jadi masih perlu banyak yeah. informasi gitu, karena masih kurang kan, betul. Makanya kita mengadakan obrolan ini yeah. di hari ini.
2: Ibarat kata tuh mungkin kalau anak bayi baru belajar merangkak gitu kan Mbak, nah seperti, gak, jadi maksudnya kita gak bisa langsung lari, anak bayinya nih gak bisa langsung lari seperti itu, jadi mungkin memang ya namanya perlahan-lahan gitu kan, dengan cara itu tadi harus diupdate terus pembuatan datanya seperti itu.
1: Iya. Yeah. Masih ada room for improvement nah, katanya kan ya Mbak ya. Oke. Nah kalau dihubungkan dengan pengaruh utamaan gender nih Mbak, kita geser perspektifnya ke pengaruh utamaan gender. Bagaimana DTSN ini bisa membantu memastikan kebutuhan perempuan tidak terabaikan dalam pembangunan?
2: Oke, okay, Mbak. Untuk pengaruh utamaan gender ini, mungkin dari DTSN ini kita harus harapannya bisa melihat ini ya. Apa yang laki-laki dan perempuan kan ketika memang kebijakannya tepat, misal ada suatu program atau suatu kebijakan yang pemerintah kasih ke masyarakat, kita udah bisa melihat yang mana memang yang untuk khusus untuk perempuan atau khusus laki-laki seperti itu kan, jadi memang harusnya tepat sasaran nih dari data DTSN itu tadi yang sudah di apa ya, sudah diperingkatkan itu. Jadi itu tadi tergantung ada ke program dari pengurus utamaan gender tadi, misal mau melihat apakah di apa ya, dibandingkan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Nanti ketika kebijakannya apa untuk perempuan, syarat-syaratnya ini, ketika untuk misal laki-laki apa syarat-syarat ini, bisa jadi seperti itu sih Mbak kalau untuk pengurusan utamaan gender.
1: Berarti tetap tergantung dengan program yang betul. Diadakan pemerintah gitu ya.
2: Betul. Jadi intinya biar intinya ada datanya tercatat mereka, terus kondisinya sudah sesuai dengan kondisi saat ini seperti itu. Nah itu nanti dibalikin lagi ke pemerintah tergantung programnya gitu.
1: Oke. Berarti DTSN itu bisa dibilang dia membantu pemerintah untuk yang mana nih, untuk program misalnya katakanlah program perempuan, yang mana perempuan di daerah mana yang cocok untuk mendapatkan program ini.
2: Betul, betul.
1: Jadi support itu. System gitu ya.
2: Iya, iya Mbak. Itu basis datanya kita lah dari situ semua.
1: Oke. Nah, kalau DTSN tadi kan sudah disebutkan juga ya Mbak, bisa apa, dia tidak hanya dari pendapatan aja, tapi ada banyak faktor lainnya lagi. Nah, apakah juga bisa kita lihat kondisi ekonomi melalui DTSN itu dari misalnya beban atau kebutuhan keluarganya juga? Sampai sedetail itu atau enggak, Mbak?
2: Kalau untuk kebutuhan keluarga tidak ada, jadi ada kebutuhan keluarga. Maksud saya kalau untuk hanya kebutuhan keluarga tidak. Jadi kan jadi ada beberapa variabel nih di DTSN, ada yang kepemilikan aset, terus ada juga pendapatan, ada juga berapa anggota keluarganya, terus ada lagi beberapa variabel tuh Mbak, ada 41. Nah itu jadi mereka ini tidak serta-merta hanya satu aja yang kita lihat. Nah jadi mereka ini bersama-sama semua, bersama-sama kita melihat dari kondisi rumahnya juga seperti itu. Ada beberapa 41 variabel itulah yang bersama-sama ini yang kita lihat. Jadi betul kata Mbak tadi, mungkin ada salah satunya dari apa tadi kebutuhan
1: keluarga.
2: Keluarga ya.
1: Beban ya, juga mungkin.
2: Beban tuh maksudnya di sini apakah mereka mampu mencukupi kebutuhannya seperti itu. Nah, itu ada dari itu bisa diolah tuh Mbak. Maksudnya bisa kita lihat ya itu tadi untuk untuk yang kebutuhan itu bisa tergambar dari memang variabel-variabel itu. Jadi bukan hanya dari, kalau kebutuhan kan berarti pendapatan, lebih kalau kita melihat dari pendapatan ya sebenarnya. Cuman bukan hanya pendapatan yang kita lihat, tapi beberapa variabel, 41 variabel itulah yang Nah, kita bersama-sama lihatnya gitu. Kita nggak bisa satu aja tuh Mbak yang kita lihat, nggak. Tapi dari 4 variabel tergambarlah tadi yang kebutuhan masyarakat itu.
1: Termasuk nanti ujungnya ke kesejahteraannya tadi.
2: Betul, dari situ. Okay. Makanya ada pemeringkatan, diperingkatkanlah desil 1 sampai dengan desil 10. Seperti itu.
1: Tadi kan ada 41 indikator ya Mbak ya?
2: Variabel Mbak.
1: Oh ya, variabel itu mungkin menurut saya tuh banyak banget. Betul. Tapi ternyata memang dibutuhkan supaya tahu benar-benar detail dan apa ya, supaya programnya tepat sasaran banget. Makanya sampai perlu 41 variabel gitu,
2: betul,
1: ya Mbak?
2: Betul, betul Mbak.
1: Oh gitu, iya iya iya.
2: Untuk pemutakhirannya.
1: Oke oke oke. Saya kira tuh dulu nggak sebanyak itu gitu, tapi ternyata membutuhkan 41 variabel untuk mendapatkan satu data tunggal yang akurat.
2: Betul. Jadi sebenarnya memang karena DTSN ini kan dari berbagai sumber data kan Mbak. Nah itu dan disatukanlah menjadi satu data tunggal. Jadi ada 41 variabel di mana semua variabel ini bisa menggambarkan dari data-data kementerian-kementerian yang lain, bisa dibandingkan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, seperti itu.
1: Ini untuk mencegah bantuan salah sasaran.
2: Betul
1: atau
2: sekali.
1: Bantuan yang malah tidak terlewat gitu malahan. Untuk menghindari itu semua kan ya Mbak ya.
2: Jadi mungkin itu selama ini kan mungkin dulu-dulu karena tidak ada data tunggal ini kan, jadi kita kadang bisa aja ada yang harusnya itu tidak masuk dalam sasaran kita, tapi dia memang masuk gitu, atau sebaliknya kayak gitu kan Mbak. Ada yang seharusnya tidak masuk menjadi masuk, ada yang masuk tapi seharusnya dia tidak masuk. Nah tapi kalau ada memang banyak yang ada yang pro kontra gini kan, karena memang DTSN ini tergambar dari data gitu. Nah ketika ada datanya, makanya ada pemutakhiran data, di mana kita memang menghimbau untuk selalu mengupdate datanya gitu, seperti itu Mbak. Jadi harapannya nanti tidak akan ada lagi yang salah sasaran atau tidak tepat sasaran gitu untuk program-program yang memang pemerintah lakukan gitu, seperti itu.
1: Makanya tetap disediakan pemutakhiran tadi.
2: Betul,
1: supaya semakin tepat lah gitu ya
2: betul.
1: Mbak ya.
2: Dan memang harus dimutakhirkan secara berkala itu, kalau misalkan memang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan memang masyarakat bisa menyanggah juga untuk misal tetangganya nih yang mereka ini, silahkan disanggah, tidak apa-apa, diusulkan untuk pemutakhirannya. Silahkan kalau misal memang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya, bisa disanggah juga dengan melalui 3 kanal itu tadi. Seperti itu Mbak.
1: Oke oke, berarti bisa. Saya lihat sepertinya tetangga harusnya enggak ini, tapi kok dia gini gitu ya.
2: Bisa
1: juga
2: disanggah.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, tapi ngomongin di wilayah Nunukan ini kan kondisi geografisnya macam-macam ya, Mbak. Sangat apa ya? Variasinya tuh banyak gitu di Nunukan. Nah, tantangannya tuh apa, Mbak? Kalau untuk mengumpulkan data masyarakat Nunukan.
2: Sebenarnya kalau Nunukan, Kabupaten Nunukan ya, yang kita tahu itu dia apa ya? Karakteristik wilayahnya berbeda-beda kan kita, dan aksesnya. Nah, di sini kalau kita Nunukan kita ada berpulau-pulau. Terus aksesnya misal di daerah pulau misal di Krayan atau di Maklumbis gitu kan, aksesnya justru yang lebih sulit gitu dibandingkan kita yang di Pulau Nunukan atau Pulau Sebatik. Nah, untuk apa ya namanya? Nah, harapannya ini kita tidak terkecuali masyarakat yang memang aksesnya yang jauh itu bisa memutakhirkan datanya. Harapannya seperti itu, tidak terkecuali gitu untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi kalau misalkan aksesnya susah, terus mereka susah untuk memutakhirkan data, ya nanti silahkan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Nanti kan pemerintah desa nih, yaitu tadi perannya sangat penting di sini untuk yang memang wilayah Kabupaten Nunukan yang karakteristiknya berbeda-beda kan, maupun itu aksesnya yang sangat sulit gitu kan, pemerintah desa tahu nih masyarakatnya seperti itu. Jadi dari situ bisa kita melihat kondisi masyarakat yang ada di desa masing-masing gitu.
1: Okay.
2: Karena memang karakteristik wilayah di Nunukan kan berbeda-beda Mbak.
1: Okay. Selain aksesibilitas, ada lagi nggak Mbak tantangan yang dirasakan paling menantang nih untuk ngumpulin data?
2: Kalau akses nih sama ini sih itu tadi dia apa ya, fasilitas, mungkin fasilitas mereka ya udah ujungnya juga ke akses Mbak. Misal mereka jauh dari kecamatan atau apa, tapi kan ada pemerintah desa di sana, sama fasilitasnya mungkinnya di pemerintah desa sana atau apa ya, karena kan kita sekarang online gitu ya, sinyal juga bisa jadi seperti itu, agak susah untuk melakukan pemutaran data. Tapi harapannya maksudnya secara bertahap kita iniin, gak apa-apa maksudnya yang penting dimutahirkanlah datanya seperti itu. Pasti ada aja ini.
1: Pelan-pelan diperbaiki.
2: Betul, pelan-pelan
1: ya, Mbak,
2: diperbaiki dan ada aja jalannya ketika kita memang kesulitan gitu kan. Gitu Mbak.
1: Oke. Nah, masih berhubungan soal itu ya Mbak. Tapi terus gimana nih caranya untuk memastikan supaya masyarakat khususnya di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau bisa dapat hak yang sama dalam pendataan dan pembangunan. Ini soalnya kalau misalnya ngomongin jalan misal program seperti itu kan agak sulit yang di daerah jauh banget nih Mbak dari Nunukan. Nah itu gimana Mbak untuk memastikan supaya mereka tetap mendapatkan bantuan yang sesuai?
2: Untuk yang tetap melakukan apa, tetap mendapatkan bantuan yang sesuai, yaitu tadi harus yang pertama ya Mbak, yang pertama kita tuh harus memutahirkan data kita dulu. Kemudian yang kedua, kita harus memang benar-benar memberikan data yang sesuai dan jujur gitu. Yang kedua itu, yang ketiga misalkan kalau misal ini dari BPS sendiri ya Mbak, dari BPS sendiri itu ada memang setiap bulanan, setiap triwulan ataupun tahunan kami melakukan survei, dan kami juga sekarang ada 10 tahun sekali kan ada sensus. Nah dari sinilah bisa kita mutahirkan terus datanya seperti itu, bisa lewat situ untuk memutahiran datanya. Jadi maksud saya ketika memang tadi dirasa jauh-jauh mereka tidak terlihat di situ kan. Nah, harapannya mereka itu tadi melakukan pemutahiran data dengan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya ketika memang ada pemutahiran data, baik itu dari lembaga lain atau kementerian lain gitu, maupun dari misal DBPS, BPS sendiri tuh banyak juga survei dan sensus yang sekarang berjalan kan, seperti itu sih Mbak.
1: Kalau masyarakat pengen tahu dia kondisinya saat ini di desil berapa, itu bisa ngecek sendiri juga nggak Mbak?
2: Ya bisa Mbak, bisa cek di itu tadi tiga kanal resmi tadi, ada cek bansos, itu bisa masukkan aja NIK-nya, nanti muncul desil berapa. Terus ada SIKNG juga, sama dari cek DTSN-nya di BPS.
1: Oke, yang penting ada NIK aja, betul, udah bisa betul. Ya Mbak, tinggal dimasukin aja ya, data NIK-nya.
2: Iya, dari situ bisa kelihatan desil berapa. Kalau misalkan dirasa tidak sesuai, ya udah silahkan di pemutahirkan datanya,
1: data.
2: Seperti itu.
1: Mutahirkan data itu penting banget ternyata,
2: betul,
1: ya Mbak.
2: Betul,
1: ya. Soalnya kadang ya bisa jadi terjadi miss ya antara kejadian di lapangan, situasi di lapangan dengan yang dilaporkan. Jadi harus di apa ya, dicek sendiri juga ya Mbak,
2: betul,
1: berkala.
2: Betul. Tapi ini juga Mbak, ketika kita sudah melakukan pemutahiran data belum tentu, belum otomatis akan berubah gitu. Akan secepat itu berubah gitu. Tidak begitu, karena memang ada apa ya namanya pemutaran data. Kalau misalkan dia kan kita bagi per kelompok-kelompok gitu ya. Nah, per kelompok-kelompok ketika memang dia sudah muteran datanya, tapi memang di kelompok-kelompok yang di bawahnya ini memang masih dengan kondisi data yang seperti itu, ya bisa jadi, bisa aja dia sudah melakukan pemuteran data tapi belum berubah desilnya, bisa jadi seperti itu juga. Karena memang di yang bawah-bawahnya ini datanya itu memang sudah kondisi terbaru. Sudah kondisi terbaru dan datanya benar seperti itu gitu. Jadi meskipun nanti pemutahiran datanya yang di desil ini ingin, biasanya kan ada orang bilang gini, desil saya mau diturunkan gitu, desilnya mau diturunkan. Nah dia melakukan pemutaran data lah nih seperti itu. Tapi ketika kelompok-kelompok di bawahnya ini memang sudah sesuai juga datanya seperti itu, bisa jadi yang mengusulkan ini juga tidak berubah gitu Mbak, gitu bisa jadi seperti itu. Jadi harapannya memang harusnya ada pembaruan data terus menerus gitu, jadi memang tergambar lah dari situ data yang sebenarnya seperti itu.
1: Oke, sejauh ini kasus yang sering terjadi itu apa Mbak?
2: Kalau sejauh ini kasus yang sering terjadi adalah mereka setelah ada DTS, dengan adanya DTSN ini kadang mereka masyarakat banyak yang mengecek desilnya. Misal ada desil 6, tapi menurut masyarakat ini desil 6 atau 7, menurut masyarakat ini desil saya nggak ada kerjaan, rumah saya tidak layak huni, semacam dan semacamnya seperti itu kan. Nah, itu silahkan aja disanggah sebenarnya, disanggah dan dilakukan pemutakhiran data seperti itu. Jadi yaitu ketika ada juga yang di desil 1 atau desil 4, ada desil 1 atau sampai desil 4 yang memang merasa kok saya punya pekerjaan saya ini, tapi kok saya di desil di bawah ya, dia bilang kayak gitu, bilangnya kayak gitu mungkin. Nah, itu silakan disanggah aja juga, enggak apa-apa. Nah, itu dia. Agar memang tergambarkan nih yang memang kebutuhan dengan program bantuan kan bisa tepat sasaran seperti itu sih, Mbak.
1: Oke.
2: Sekarang mungkin kalau di masyarakat sekarang mungkin belum, entah itu belum tersosialisasikan atau memang mereka sudah melakukan pemutihan data tapi belum berubah desilnya, itu yang biasanya kayak gitu tuh. Atau memang desilnya belum berubah dan awalnya desilnya ada dapat bantuan, terus tiba-tiba desilnya naik ketika ada DTSN. Nah, itu bisa jadi seperti itu juga saat ini kondisinya, yaitu jadi Bapak Ibu masyarakat Nunukan nih harapannya selalu mengupdate datanya seperti itu, karena memang desil ini dinamis.
1: Oke, mungkin yang sempat, kayaknya masih sih, bukan sempat rame, tapi masih rame tuh, mungkin ada yang belum tahu juga bahwa sebetulnya

0: lebih data masyarakat yang lebih apa ya, di bawah kita lah. Nah, bisa aja desil kita bergeser seperti itu.
1: Oh, gitu. Oke. Soalnya bisa dibilang data dari DTSN ini memang penting banget ya, Mbak ya, untuk jadi dasar menentukan pembangunan apa ya? Pembangunannya nggak cuma ekonomi pasti ya, ada pembangunan kesehatan juga, pendidikan itu kan penting. Jadi makanya tadi Mbak selalu menghimbau untuk ayo jujur mengisi di secara apa ya, dimutakhirkan kalau memang perlu dimutakhirkan. Soalnya nanti mengaruhnya ke sana ya, Mbak.
0: Betul,
1: ya, untuk
0: sekali.
1: Menentukan kebijakan itu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, Mbak. Betul sekali itu yang saran apa ya, himbauan lah modelnya seperti itu. Yang harus dilakukan oleh masyarakat kita di Nunukan.
1: Supaya balik lagi, biar program yang dicanangkan pemerintah itu tepat sasaran, yang menerima itu ya pas.
0: Betul.
1: Bisa berjalan juga, masyarakat bisa lebih sejahtera dan berkeadilan lah. Ya Mbak ya, siapa
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Butuh ya memang dia yang dapat. Yang tidak butuh ya jangan sampai dia dapat gitu.
0: Betul sekali itu Mbak.
1: Oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Kalau misal datanya sudah akurat tapi kebijakan atau programnya tidak tepat, apakah DTSN tetap bisa mampu menjamin pembangunan yang berkeadilan?
0: Kalau misalkan tadi datanya sudah akurat, terus apa tadi
1: kebijakan atau programnya tidak tepat, apakah DTSN tetap mampu menjamin pembangunan yang berkeadilan? Ini ada yang tanya gitu.
0: Jadi sebenarnya program kan ada kriterianya. Nah, ketika dan dia tergambar dari datanya dari DTSN. Nah, ketika memang jadi kita kembali dulu Mbak, kembali dulu ke memang apakah diri kita sendiri data kita sudah tepat, sudah sesuai atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan data kita sudah sesuai, justru nanti akan ketika kita dapat program atau kita dapat bantuan, pasti kita merasa nih, kita merasa itu sudah seadil-adilnya gitu, kita itu sudah adil karena memang sudah sesuai kondisi kita gitu. Ketika memang yang ini masyarakat misal yang tidak jujur atau memang tidak memberikan data yang sebenar-benarnya, nah itulah mungkin disitunya muncul ketidakadilan itu, seperti itu yang dirasakan ya. Nah, jadi ya itu tadi harapannya harusnya DTSN ini sudah tergambarkan dari kondisi masyarakat yang sebenarnya seperti itu harusnya. Itu secara program ini bukan salah programnya atau salah apa ya mekanismenya atau apanya. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri dulu nih masyarakat Nunukan, apakah memang kita sudah memberikan data yang sesuai dengan kondisi kita saat ini ataukah belum. Jadi baru kita bilang itu sudah adil gitu. Intinya begitu sih Mbak. Maksudnya saya bukan kita menyalahkan programnya, bukan kita menyalahkan bagaimana data itu ada gitu. Enggak. Jadi dari kita sendiri dulu, apakah memang kita sudah memberikan data yang sebenar-benarnya atau tidak gitu,
1: Mbak. Oke, semoga
0: baru kita bilang itu sudah adil gitu, ya begitu.
1: Oke, semoga tadi pertanyaannya bisa terjawab ya, mendengar. Kemudian closing statement hari ini, Bu, ada pesan apa yang ingin disampaikan untuk pendengar hari ini?
0: Baik Mbak, jadi mungkin closing statement pesan ke masyarakat Nunukan ya khususnya. Jadi begini Bapak Ibu masyarakat Nunukan, data mungkin itu terlihat seperti sesuatu yang sederhana loh, tapi di balik sebuah data itu ada kehidupan masyarakat yang menjadi dasar pemerintah mengambil keputusan. Nah, karena itu mari kita bersama-sama menjaga data kita. Pastikan informasi mengenai diri dan keluarga kita itu sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan kalau misalkan ada perubahan nih Bapak Ibu, lakukan pemutakhiran melalui kanal resmi tadi, ada 3 tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian jangan memilih-milih informasi hanya ingin mendapatkan desil tertentu, misal jangan maunya desil 1, desil 2 atau mungkin maunya bantuan ini, bantuan ini. Nah, kayak gitu ya. Jangan memilih-milih informasi seperti itu. Dan yang paling penting, jangan melihat desil Bapak Ibu ini sebagai label miskin atau kaya. Desil adalah posisi relatif kesejahteraan loh, yang digunakan sebagai bagian dari informasi sosial ekonomi seperti itu Mbak. Mungkin itu saja yang apa

0: closing statement saya gitu dari dialog ini gitu. Itu aja Mbak.
1: Oke, terima kasih Mbak Fia. Iya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pembangunan yang tepat tidak boleh berdiri di atas data yang keliru. Seperti tadi Mbak Fia sempat bilang juga, data itu terlihat sederhana tapi sebetulnya itu adalah menjadi dasar yang membantu pemerintah untuk menentukan program apa yang paling tepat untuk dilaksanakan begitu. Dan data dari desa, dari keluarga, dari setiap warga itu bisa menjadi pintu menuju kebijakan yang tepat dan pembangunan yang berkeadilan. Saya Rista Tunggarani mengakhiri obrolan pengarus utamaan gender RRI Nunukan bersama KPPI Kabupaten Nunukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Walah, walah, kenapa? Mike ketel air.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Kebayang nggak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan Siang ini bersama saya Rista Tunggarani dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas di untuk menemani Anda dalam edisi hari Senin 14 September 2026. Wah, enggak kerasa banget ya, pendengar, udah bulan September. Dan udah di tengah-tengah bulan September aja nih. Ini udah mulai apa ya, kalau bisa dibilang gak kerasa banget. Waktu itu cepat berlalu. Kemarin rasanya baru euforia 17 Agustus. Sekarang udah di bulan September aja. Dan itu udah di tengah-tengah bulan September. Kira-kira Anda ada yang suka keep track jurnal gitu enggak, pendengar? Untuk apa ya? Untuk mengetahui bulan ini apakah targetnya sudah tercapai, apa yang sudah saya pelajari di bulan ini, dapat hikmah berkah apa atau kegiatan apa yang sudah dilakukan? Ada enggak yang suka melakukan hal kayak gitu juga? Kalau saya sih, saya juga nulis jurnal, cuman gak yang sedetail itu untuk ngetracknya, gak ngetrack sedetail itu. Karena ada juga yang tipikal dia betul-betul detail sekali. Dari misalnya aktivitas olahraganya di track juga, kemudian gizinya di track, ada juga yang sedetail itu. Kalau saya sih yang penting ada yang saya tulis hari ini. Tiap hari sih saya mencoba untuk menulis hari ini ada kejadian apa atau pelajaran apa yang dipelajari. Jadi itu membuat pikiran saya jadi lebih aware dengan yang terjadi, dengan hidup saya. Terus juga meskipun waktu terasa cepat, tapi setelah saya membaca catatan ke belakang, itu ternyata banyak ya kejadian yang lucu, kejadian yang mengharukan, kejadian yang memorable, itu terjadi di beberapa hari kebelakangan, 2 minggu belakangan misalnya. Gitu. Jadi rasanya memang sih terasa cepat ya, ini sudah sampai di tengah-tengah September, tapi ternyata nggak berlalu begitu aja kok. Ada hal-hal yang memorable buat saya pribadi, itu terjadi di 2 minggu sebelumnya dari awal September sampai sekarang. Kalau saya sesimpel itu aja, dan nggak yang apa ya, mungkin ada juga yang gak ada masalah sih mau mengeset goal seperti apa, target seperti apa di tiap harinya, mingguan, bulanan, per 3 bulan atau per tahun, itu tidak ada masalah, itu tergantung kenyamanan pribadi aja. Cuman kalau menurut saya cukup penting sih kita punya catatan pribadi tentang hal-hal yang terjadi di hari ini atau di minggu ini atau di bulan ini untuk keep track, supaya untuk meyakinkan diri juga bahwa waktu-waktu yang dalam hari ini atau minggu ini atau bulan ini itu tidak terlewat begitu saja, tapi ada hal bermakna untuk saya yang terjadi saat itu gitu. Itu menurut pandangan saya aja sih, dan ini cukup sharing aja. Siapa tahu ada juga pendengar yang melakukan hal yang sama atau jadi kepikiran nih untuk melakukan hal yang sama ya, untuk meyakinkan diri bahwa memang oh enggak kok, enggak sia-sia. Ada beberapa hal memorable dan yang berarti buat saya yang terjadi di hari ini, yang terjadi di minggu ini, atau yang terjadi di bulan ini gitu. Oke, marilah kita nanti semoga sampai di hari terakhir bulan September itu selalu dalam kebahagiaan ya, dalam suasana yang menyenangkan, dalam kesehatan juga. Dan untuk Anda yang mungkin sedang kurang sehat, semoga segera diberi kesehatan lagi, bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Mungkin ada yang sedang bersedih, berduka, semoga diberikan ketabahan dan bisa bangkit lagi ya dari kesedihannya itu. Oke, pendengar, nanti kami masih akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah kami hadirkan ya obrolan pengarus utamaan gender yang membahas soal desil dan DTSN tadi bersama Mbak Via. Nah, kalau Anda misalnya mau nonton ulang tayangannya bisa, Anda langsung ke YouTube RRI Nunukan aja di RRI Nunukan ya. Itu bisa Anda temukan di YouTube videonya, Facebook juga ada, tapi saya kurang tahu ya kalau di Facebook itu apakah tersimpan. Sepertinya tersimpan, pendengar. Tapi di YouTube jelas ada, bisa Anda cek di channel RRI Nunukan, kemudian di menu live, itu bisa Anda cek di situ.
Kemudian nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Jadi nanti untuk Dinamika Olahraga pastinya yang diupdate adalah berita seputar olahraga baik dari Indonesia maupun mancanegara. Jadi yang tertarik dengan informasi berita olahraga jangan sampai terlewat ya, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti pada pukul 13 kami hadirkan informasi tentang budaya dan seni tradisional. Lalu diikuti pada pukul 14 akan kami hadirkan Warta Nunukan Siang. Nah, kalau Warta Nunukan Siang ini khusus untuk mengupdate informasi dari wilayah Kabupaten Nunukan ya, pendengar. Jadi jangan sampai terlewat nih, biar Anda tahu ada update apa di Nunukan, ada berita apa yang terjadi di sini. Jadi biar tidak ketinggalan, jangan sampai lupa nanti pada pukul 14 kami hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Terus, untuk program Nunukan Siang ini nanti akan ditutup dengan segmen Pro Dangdut yang akan berlangsung pada pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Oh, ini yang untuk penggemar lagu dangdut bisa disiapkan juga ya, mau request lagu apa boleh nanti disampaikan pas program atau segmen Pro Dangdut kami buka untuk Anda. Oke, pendengar, kalau gitu kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Ini lagunya upbeat ya, yang cocok banget untuk didengarkan di siang hari ini yang cukup terik, cukup terang sekali nih mataharinya ya. Oke, kita hadirkan lagu untuk Anda. Di ruang dengar Anda, kami hadirkan Peter Pan Highland Tingkat Tinggi.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
2: Oh, aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini yang mana siarannya bisa didengarkan melalui 96,3 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan dan sekitarnya. Kemudian untuk Anda yang ada di wilayah Sebatik dan sekitarnya bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz dan untuk Anda yang ada di Krayan dan sekitarnya bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz. Nah, pendengar, ini mungkin di antara Anda ada yang tadi sempat tertinggal ya informasi mengenai cuaca hari ini seperti apa. Maka kami hadirkan kembali untuk Anda ya informasinya. Sebetulnya tadi pada pukul 8.30, kurang lebih pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, itu telah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan. Tapi siapa tahu ada yang tadi tertinggal, tidak sempat mendengar perakiraan cuacanya seperti apa. Ini kami hadirkan kembali untuk Anda ya. Pagi ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian, pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga suhu terpanasnya mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 81%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca masih diperkirakan akan cerah berawan. Untuk anginnya, dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 4 hingga 15 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Dihimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar untuk dapat menggunakan pelindung UV saat berpergian dan yang berada di rumah dapat menikmati pendingin ruangan dengan baik dan bijak. Itu tadi informasinya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Dan jika Anda ingin mengikuti perakiraan cuaca, kami hadirkan setiap harinya ya, kurang lebih pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah bersama BMKG Nunukan. Jadi besok bisa dinantikan ya laporan perakiraan cuacanya. Semoga informasi tadi bisa membantu Anda yang akan beraktivitas hari ini, baik yang di luar ruangan maupun ada juga yang beraktivitas di sekitaran perairan. Dan jangan lupa juga untuk himbauan tadi ya, untuk menggunakan pelindung UV, bisa sunscreen, kemudian jaket, kemudian juga kaos kaki dan pelindung lainnya supaya terlindung dari sinar UV yang bisa berbahaya untuk kulit kita. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan karena masih ada satu informasi lagi sebelum nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Nunukan.

Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memukau.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota Roma.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, informasi selanjutnya kami hadirkan dari dunia ekonomi, di mana hari ini rupiah dibuka stabil di Rp17.611 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terpantau stabil terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Akhir pekan kemarin, rupiah ditutup turun 0,36% ke posisi Rp17.611 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah masih berada di level 17.611 per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat juga tidak banyak bergerak dan terpantau masih level 99. Pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh harga komoditas minyak mentah yang masih menguat. Selain itu ada ekspektasi pengetatan kebijakan The Fed yang akan berpengaruh pada pergerakan rupiah ke depannya. Pelaku pasar kini menunggu hasil pertemuan The Fed yang dijadwalkan pada tanggal 15 hingga 16 September 2026. The Fed akan menyampaikan asesmennya terhadap perekonomian Amerika Serikat serta kebijakan suku bunganya. Begitu pula di dalam negeri, pasar menantikan hasil rapat Dewan Gubernur BI dan kebijakan suku bunganya. Bulan Agustus 2026, BI masih mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Itu tadi informasinya pendengar mengenai rupiah yang dibuka stabil di Rp17.611 per dolar Amerika Serikat. Dan bila Anda ingin membaca informasi ekonomi lainnya, bisa didapatkan lebih lengkap lagi ya di portal resmi kami rri.co.id, pendengar. Oke, dan saya mau mengingatkan dan mengajak Anda untuk nanti mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga yang akan kami hadirkan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy, yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia, dudukan saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Tarek. Si je viens.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian membagi kesetiaan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, ada dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osis sebagai pemain ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkali Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, voli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi beliau mendalami juga. Dan
2: kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum momen di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium. Moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan
6: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
3: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
2: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
4: Mana? Itu dia.
5: Yaudah, diam.
2: Eh Ninda, okay. Kamu kok jahat banget sih jadi orang? Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
5: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: Di tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan Siang ini bersama Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas untuk menemani Anda dalam program dalam edisi hari Senin 14 September 2026. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, ini berkaitan dengan makanan ya, di mana penting untuk memahami label gizi agar konsumsi jadi lebih terkontrol. Memahami label gizi pada makanan dan minuman kemasan menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat mengontrol asupan sehari-hari. Salah satu informasi yang perlu diperhatikan adalah ukuran porsi atau serving size. Pasalnya, seluruh angka kandungan energi dan nutrisi yang tercantum pada tabel gizi umumnya dihitung berdasarkan satu porsi, bukan selalu berdasarkan seluruh isi kemasan. Selain ukuran porsi, kalori serta kandungan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak juga penting diperhatikan. Karbohidrat total dapat mencakup gula dan serat, sementara protein berperan dalam membantu mempertahankan massa otot. Lemak memiliki kandungan energi yang tinggi sehingga konsumsinya perlu diperhatikan, terutama lemak jenuh dan lemak trans yang perlu dibatasi sebagai bagian dari pola makan sehat. Kemudian konsumen sebaiknya tidak hanya melihat tabel nilai gizi saja, tetapi juga membaca daftar bahan atau ingredients. Bahan pada umumnya dicantumkan berdasarkan jumlah dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Dengan memahami ukuran porsi, kalori, makronutrien, gula, natrium, persen AKG, serta komposisi bahan, masyarakat dapat membuat pilihan makanan dan minuman kemasan secara lebih cermat sesuai kebutuhan dan pola makan yang sehat. Itu tadi informasinya pendengar mengenai memahami label gizi agar konsumsi lebih terkontrol. Dan mendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda segmen segmen budaya dan juga seni tradisional yang mana nanti akan dihadirkan lagu-lagu dan berita atau artikel yang bertemakan budaya dan tradisi tradisional. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan Anda masih mendengarkan kami di segmen budaya dan tradisi Indonesia. Leeno Alinwaan Tamanraah, prosesi penyambutan khas Dayak Saban. Masyarakat Dayak Saban memiliki prosesi Leeno Alinwaan Tamanraah, yaitu ritual adat untuk membersihkan jalan bagi kedatangan tamu besar. Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin sekaligus harapan agar tamu yang datang berada dalam keadaan aman selama berada di wilayah Saban. Prosesi tersebut dimulai penyambutan diawali lantunan doa dan pengharapan keselamatan dalam bahasa Saban. Selanjutnya, salah satu tetua adat mengambil air dari sebuah wadah yang dipegang tokoh adat lainnya menggunakan daun pandan atau lontar. Air tersebut kemudian dipercikkan di sekitar atau di hadapan rombongan. Barulah rombongan dipersilakan melanjutkan perjalanan keluar dari pintu yang kemudian diiringi tarian perang. Ketua Lembaga Adat Saban Kabupaten Malinau, Johnson Pawang, menjelaskan tradisi tersebut telah dilakukan sejak masa lalu ketika pemimpin suatu kelompok berkunjung ke wilayah kelompok lainnya. Menurut Johnson, tarian dalam prosesi tersebut menggambarkan sukacita atas kedatangan tamu. Sementara perang atau pedang yang digunakan dalam tarian tidak dimaksudkan sebagai perlengkapan untuk berperang maksud kami. Perlengkapan perang dalam tarian menggambarkan fungsi pengamanan suasana selama prosesi penyambutan. Simbol tersebut berkaitan dengan harapan agar tamu yang datang mendapat perlindungan selama berada di daerah tersebut. Air yang dipercikkan dalam prosesi juga memiliki makna khusus. Johnson menjelaskan, air digunakan sebagai simbol membersihkan jalan yang akan dilalui tamu agar perjalanan dan keberadaannya di wilayah tersebut berlangsung aman. Setiap bagian dalam Leeno Alinwaan Tamanraah memiliki makna tersendiri. Doa menjadi pengharapan keselamatan, percikan air menjadi simbol pembersihan jalan, sedangkan tarian dan perlengkapan perang menjadi simbol sukacita sekaligus pengamanan. Tradisi tersebut berakar pada kebiasaan masyarakat Saban pada masa lalu dalam menyambut kedatangan pemimpin dari kelompok lain. Hingga kini, prosesi tetap digunakan dalam menyambut tamu penting sebagai bagian dari penghormatan terhadap tamu dan pemeliharaan adat Dayak Saban sekaligus bukti kekayaan budaya dan adat istiadat serta tradisi masyarakat di Malinau. Dan pendengar, itu tadi informasi mengenai Leeno Alinwaan Tamanraah, prosesi penyambutan khas Dayak Saban. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda feature mengenai Gunung Yufai Samaring, saksi sejarah masyarakat Lundaye.
1: Lestarikan objek wisata Yufai Samaring itu sebagai objek kebanggaan kita.
2: Kita berharap sebenarnya ya Yufai Samaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
3: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Longbawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaye. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Samaring. Gunung Yupai Samaring sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaye yang Sakti Mandraguna. Yupai Samaring tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Samaring. Dan sejarah mengenai Yupai Samaring ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
2: Yupai Samaring merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Samaring juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaye, K. Kehidupan Yuvai Semaring bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yuvai Semaring di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yuvai Semaring sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yuvai Semaring mencari ikan di sungai. Dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan beker yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat beker itu. Dia mengira beker itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat beker yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki beker yang begitu besar ini. Akhirnya Yuvai Semaring mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yuvai Semaring. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yuvai Semaring selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yuvai Semaring di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yuvai Semaring memiliki seorang putra bernama Awang Alat Batatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yuvai Semaring ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
3: Konon, setelah Yuvai Semaring meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yuvai Semaring. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yuvai Semaring.
2: Ya, memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya, sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing gunung Yuvai Semaring itu, sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yuvai Semaring. Ya, di antaranya ada lembah yang ada di sekitar gunung Yuvai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama lembah Yuvai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lombawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yuvai Semaring, Lombawan.
3: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yuvai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yuvai Semaring.
2: Bekas peninggalan Yuvai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yuvai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yuvai Semaring.
3: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yuvai Semaring.
2: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
3: Gunung Yuvai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yuvai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
2: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yupai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yupai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik. Karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yupai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
3: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
1: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya misalnya. Di bawah situ kita butuh jembatan. Ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter pendaki itu kelelahan, jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ gitu. Ya. Itu harapannya kita.
3: Demikian cerita tentang Gunung Yupai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan RRI Nunukan pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Magunatip. Tari Magunatip atau disebut juga Tari Lalatip adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Kahol. Lalatip berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: inspirasi.
1: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini. Dan sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Nunukan siang untuk Anda. Jadi jangan sampai terlewat ya pendengar, stay tune bersama kami supaya Anda tidak tertinggal informasi tentang kejadian yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan. Sekali lagi, Warta Nunukan siang akan kami hadirkan sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Hal yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak, serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Touch.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima pengumuman. Dari 174 itu sebanyak 33 orang peserta dari Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat provinsi.
2: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi.
0: Sari berita, sebanyak 33 siswa terbaik Nunukan kini bersiap membawa nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah lolos seleksi Olimpiade Madrasah 2026 yang diikuti 174 peserta. Maraknya permainan digital membuat olahraga tradisional semakin terpinggirkan, sehingga Portina Kaltara mendorong pengenalan olahraga tradisional kepada anak-anak sejak dini. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin, tanggal 14 September 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Mendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas Cath Lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.

0: 33 siswa dari madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026. Mereka terpilih setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Nunukan yang diikuti 174 peserta pada 7 hingga 9 September 2026. Puluhan siswa tersebut akan mewakili Kabupaten Nunukan untuk bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Utara. Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan pihaknya kini memperkuat komunikasi dengan madrasah yang siswanya berhasil lolos. Persiapan dilakukan sejak pengumuman hasil seleksi diterima agar para peserta lebih siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi.
1: Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima pengumuman. Dari 174 itu sebanyak 33 orang peserta dari Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat provinsi. Artinya nanti pelaksanaan tingkat provinsi yang dijadwalkan pada tanggal 5 dan 6 Oktober, nanti Nunukan akan mengirimkan 33 orang. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak madrasahnya untuk siap-siap.
0: Menurut Said, para madrasah diminta memaksimalkan persiapan karena persaingan di tingkat provinsi semakin ketat. Ia menilai siswa asal Nunukan memiliki potensi untuk kembali mencatat prestasi hingga tingkat nasional.
1: Karena mengingat tahun lalu, Nunukan sendiri berhasil mengirimkan 11 orang peserta ke nasional, 9 peserta, 2 pendamping. Alhamdulillah, satu orang meraih medali perunggu di tingkat nasional, itu dari Madrasah Al-Ikhlas.
0: OMI tahun ini juga memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya diikuti siswa madrasah, tetapi juga melibatkan siswa dari sekolah umum. SMA Negeri 1 Nunukan bahkan berhasil meloloskan 2 siswanya ke tingkat provinsi. Salah satunya pada mata pelajaran matematika. Salma Amin melaporkan.
2: Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
4: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
3: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan 3 hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
4: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sensus ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
3: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Dalita Reri melaporkan.
2: Sementara itu, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk memperbarui data desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial pemerintah. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Masyarakat juga dapat memanfaatkan 6NG melalui operator desa untuk memperbaharui data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
6: Salah satunya apa? Salah satunya adalah bisa 3 kanal. Yang pertama melalui Cek Bansos. Jadi ada aplikasi Kementerian Sosial, bisa kita lakukan update di situ. Yang kedua ada namanya SIGNG melalui operator desa, kita juga bisa di situ. Nah, untuk aplikasi Kementerian Sosial ini, kita bisa mengusulkan naik turun desil.
5: Usulan perubahan desil melalui kanal tersebut dapat berupa kenaikan maupun penurunan desil. Namun masyarakat perlu memahami bahwa setiap usulan yang diajukan belum tentu langsung diterima.
6: Nah, tapi harus diverifikasi lagi sama teman-teman PKH. Sudah diverifikasi teman-teman PKH usulan itu, baru naiklah ke Kemensos Pusat, baru nanti diperingkatkan sama teman-teman BPS. Jadi prosesnya seperti itu.
5: Proses verifikasi dilakukan pendamping PKH sebelum urusan diteruskan kepada Kementerian Sosial. Setelah sampai di Kementerian Sosial Pusat, data tersebut kemudian diperingkatkan kembali oleh BPS.
6: Tapi tentunya masyarakat harus paham juga ketika kita mengusul, ya belum tentu usulan diterima, ya kan? Nah, usulan itu udah melalui cek bansos maupun operator CNG itu, dia itu bisa diturunkan, bisa dinaikkan, ya kan?
5: BPS kini menyediakan kanal tambahan sebagai pemutakhiran data melalui kanal DTSN BPS. Kanal tersebut menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin memperbaharui data desilnya.
6: Nah, yang ketiga ada juga namanya pemutakhiran melalui kanal DTSN BPS. Ada namanya DTSN form web bps.go.id. Nah, itu dalam rangka juga bisa memutakhirkan. Ini program baru dari BPS. Jadi kalau dulu hanya kanalnya melalui Kemensos, sekarang sudah dari BPS. Jadi teman-teman yang PIP ada yang mau dimutakhirkan desilnya, silahkan melalui tiga kanal itu.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemkab Nunukan diminta tidak sekedar menempati jabatan, tetapi membuktikan kepercayaan melalui kinerja dan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Kembali Ferry Herdiansyah menurunkan laporannya.
5: Pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi momen bagi para pejabat untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab baru dengan sebaik-baiknya. Bupati Nunukan Irwan Sabri menekankan, jabatan yang diberikan bukan sekedar perubahan posisi, tetapi merupakan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kinerja.
8: Saya ingin mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekedar pergantian posisi atau perpindahan tempat kerja. Pelantikan adalah pemberian kepercayaan sekaligus penambahan tanggung jawab.
5: Bupati Irwan Sabri meminta pejabat tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. Menurutnya, setiap pejabat perlu memahami regulasi dan persoalan di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga meminta pejabat mempercepat pekerjaan yang lambat dan menyederhanakan pelayanan yang masih berbelit. Persoalan yang belum selesai juga diminta tidak terus diwariskan kepada pejabat berikutnya.
8: Karena itu, jangan melihat jabatan hanya dari sisi kedudukannya. Jangan melihat jabatan sebagai sesuatu yang membuat kita lebih tinggi dari yang lain. Justru, semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, semakin besar pula tuntutan untuk memberikan yang terbaik.
5: Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan memastikan tugas yang diberikan menghasilkan manfaat. Pelaksanaan tugas tersebut diharapkan turut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
8: Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang hari ini dilantik, saya minta agar segera bekerja, segera pelajari tugas dan fungsi, regulasi dan persoalan di lingkungan kerjanya masing-masing. Jangan hanya sibuk dengan rutinitas, tetapi pastikan ada.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada atlet panjat tebing yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada atlet panjat tebing yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Hal ini menyusul keluhan Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Nunukan terkait kondisi sarana dan prasarana latihan yang dinilai sudah kurang memadai untuk mendukung persiapan atlet. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andik Fajrul Syam mengatakan, kondisi sarana dan prasarana latihan atlet panjat tebing saat ini sangat memprihatinkan. Tali panjat yang tersedia dinilai sudah tidak layak pakai, namun masih digunakan untuk latihan. Selain itu, kondisi dinding panjat tebing atau wall climbing juga menjadi atensi utama. Sejumlah baut pada dinding panjat tebing disebut sudah mulai kendor sehingga dapat membahayakan keselamatan atlet saat menjalani latihan.
10: Kemarin saya sudah kunjungan ke tempat latihan mereka, memang kita melihat itu sangat miris sekali. Mulai dari talinya sudah mulai hampir kita katakan tidak layak untuk dipakai, tapi mereka paksakan. Terus untuk dinding latihannya, untuk tempat panjatnya juga itu sudah sangat-sangat memprihatinkan sekali, di mana baut-bautnya juga semua itu sudah mulai kendor. Nah, ini juga berisiko membahayakan teman-teman yang latihan panjat tebing.
9: Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar, untuk segera melakukan perbaikan dan pemenuhan sarana latihan atlet panjat tebing. Dukungan fasilitas yang memadai menjadi aspek penting agar atlet dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi Porprov 2 Kaltara 2026.
10: Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait betul-betul memperhatikan sarana latihan mereka, khususnya yang saya sampaikan tadi, tali, sepatu, terus dinding latihan. Semoga dengan keluhan ini dari teman-teman federasi ini agar bisa secepat mungkin direalisasikan, apalagi kita ini kan mau menghadapi yang namanya Porprov, sehingga itu memang harus lebih didahulukan, apalagi ini menyangkut keselamatan.
9: Ia menambahkan, Federasi Panjat Tebing Indonesia Nunukan juga menyampaikan beberapa usulan, salah satunya pembangunan dinding panjat tebing baru. Namun, pembangunan fasilitas tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini dan diupayakan masuk pada tahun anggaran 2027. Meski demikian, kebutuhan tali panjat dan perbaikan fasilitas yang ada saat ini akan terlebih dahulu menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran atlet saat menjalani latihan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Federasi Panjat Tebing FPTI Nunukan mengusulkan pembangunan wall climbing di ruang terbuka paras perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Muslimin.
11: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan fasilitas dinding panjat wall climbing baru berstandar pertandingan di kawasan ruang terbuka publik di paras perbatasan. Usulan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk diajukan, menjawab persoalan fasilitas latihan di Gor Nunukan yang tidak lagi memenuhi standar kejuaraan modern. Ketua FPTI Nunukan Tasya Maya Fadila menjelaskan, pemilihan kawasan paras perbatasan sebagai lokasi pembangunan didasarkan pada pertimbangan tata ruang yang sangat strategis. Selain berada di pusat keramaian dan kian digemari masyarakat, lokasi tersebut ideal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing secara langsung kepada khalayak luas.
12: Biaya buat papan itu kan cukup besar nih. Wall-nya cukup besar. Okay.
11: Fasilitas olahraga modern di ruang terbuka publik diyakini tidak hanya berfungsi sebagai arena latihan atlet prestasi, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang kuat bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Tasya menambahkan minat masyarakat terhadap olahraga panjat tebing cukup tinggi, yang terlihat dari banyaknya warga dan pelajar yang kerap menanyakan perihal aktivitas latihan di fasilitas yang ada. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 33 siswa terbaik Nunukan kini bersiap membawa nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah lolos seleksi Olimpiade Madrasah 2026 yang diikuti 174 peserta. Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini edisi hari Senin 14 September 2026. Dan sekarang Anda tengah mendengarkan segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuk, yang mau gabung di Pro Dangdut boleh banget, bisa langsung saja menghubungi kami di 0811-5311-945. Bisa menyampaikan mau request lagu dangdut apa untuk diputarkan sore hari ini, langsung disampaikan aja, bisa via WhatsApp, baik itu chat ataupun voice note, kemudian SMS dan juga telepon. Silakan ya yang mau request untuk lagu dangdut sore ini, mau dengerin ini mbak, boleh banget, langsung aja bisa bergabung bersama kami ya, sekali lagi di 0811-5311-945. Atau mungkin ada yang masih bingung nih mau request apa, nggak apa-apa, mari kita nikmati lagu-lagu dulu yang sudah kami siapkan di playlist, sambil nanti Anda memikirkan mau request lagu apa di sore hari ini. Lagu dangdut ya, karena ini kita lagi ada di Pro Dangdut, jadi lagu-lagunya harus dangdut. Oke, pendengar, kalau gitu kita nikmati dulu lagu dari Nasar, Gejolak Asmara.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggak

Oke, pendengar, sudah kami hadirkan ya. Tadi ada 3 lagu yang mengawali segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Semoga tadi lagunya bisa memantik semangat ya, atau setidaknya membuat jadi lebih happy di hari Senin ini. Dan apakah Anda sudah ada ide atau keinginan untuk request lagu dangdut sore hari ini? Kalau udah ada, silahkan ya, boleh banget menghubungi kami di 0811-531-1945. Tapi sebelum itu, saya mau menginformasikan nih bahwa pada hari ini nanti malam, nanti sore dulu deh. Nanti sore pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, sebentar lagi banget ya, ini akan dilaksanakan Final Bintang Radio 2026 untuk menentukan pemenangnya. Nah, untuk Anda yang mau mendukung, jangan lupa dukung jagoan Anda ya, karena nanti votingnya ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan pengumumannya akan disampaikan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti malam pada pukul 20 akan dilaksanakan penyerahan hadiah kepada pemenang Bintang Radio 2026. Gak sabar ya untuk menunggu seperti apa keseruannya. Nah, kalau ada mau nonton juga bisa ya, karena nanti setelah penyerahan sepertinya sih akan ada penampilan nih pendengar, tapi kayak apa nanti lihat ya. Jangan lupa juga nanti malam di waktu yang di hari yang sama juga, di malam harinya akan kami laksanakan final pertandingan e-sport Mobile Legends pendengar. Wow, makin seru banget ya di hari Senin ini. Ada hiburan yang sangat meriah, kemudian juga pastinya sudah menunggu-nunggu ya, siapa nih yang akan menyabet gelar juara di pertandingan e-sport Mobile Legends nanti malam. Kalau Anda mau nonton, Anda bisa datang ke kantor RRI Nunukan ya. Tadi kalau mau nonton penyerahan hadiah dan juga mungkin ada penampilan dari pemenangnya Bintang Radio, boleh Anda nonton juga. Terus kalau menonton pertandingannya Mobile Legends juga bisa, boleh ya, langsung datang aja di kantor RRI Nunukan. Terus kayaknya juga nanti malam masih akan ada stand UMKM deh, jadi bisa sambil nonton, bisa sambil kenalan juga sama orang-orang sekitar yang sama-sama nonton, sama-sama hadir, bisa juga sambil jajan. Wah, pokoknya seru banget, jangan sampai terlewat ya. Semuanya dilaksanakan di hari ini. Kalau tadi Final Bintang Radio dilaksanakan pada pukul 15 dan votingnya akan ditutup pada pukul 16, kemudian pada pukul 17 akan disusul dengan pengumuman pemenang, lalu pada pukul 8 malam atau pukul 20 akan diserahkan hadiah untuk pemenangnya. Kemudian disusul dengan pertandingan final e-sport Mobile Legends. Pokoknya seru banget di hari Senin ini, jangan sampai terlewat. Yuk, nanti bisa boleh banget datang ya ke kantor RRI Nunukan buat yang tertarik buat menyaksikannya, menyaksikan keseruan dan ikut hadir di tengah-tengah keseruan yang sudah disiapkan. Oke, pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan mungkin daripada bosan ya mendengarkan saya menyampaikan informasi, bisa kita langsung aja menikmati lagu yang satu ini dari Camelia Malik, Rekayasa Cinta.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara, sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kami masih membuka ruang untuk Anda boleh bergabung bersama kami ya di segmen Pro Dangdut sore ini untuk request lagu, untuk kirim salam. Dan ngomong-ngomong, ini saya cek di WhatsApp sudah ada masuk pesan dari Bun Kahar di Sebatik Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bun Kahar Sebatik Barat. Salam-salam Indah, Eta, Eva, Askar, Irwan, Suci, Farah, Hasni dan semuanya di Bina Salam. Mau request lagunya Bang Haji Roma Irama, Penasaran. Oke, siap-siap. Ucapannya salam kenal Bang Herman, Bang Tajudin, semuanya tanpa terkecuali pendengar Pro 1 RRI Nunukan Jaya di udara. Wah, terima kasih Bun Kahar sudah gabung di Pro 1 RRI Nunukan dalam segmen Pro Dangdut hari ini ya. Dan untuk request lagunya akan kami siapkan dan nanti kami putarkan. Oke, silakan pendengar yang mau request lagi seperti Bun Kahar boleh banget. Ini Bun Kahar menyampaikan via chat WhatsApp ya. Dan Anda kalau mau disampaikan lewat SMS juga boleh, mau lewat telepon juga boleh, sama di nomor 0811-5311945. Oke, kalau gitu sembari menunggu, kami langsung putarkan aja ya request dari Bun Kahar, Roma Irama, Penasaran.

Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu, kita harus siap tanggap bencana. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah Anda, seperti gempa bumi, banjir, atau longsor. Buat rencana tanggap bencana dengan keluarga Anda, termasuk jalur evakuasi dan tempat pertemuan yang aman. Siapkan perlengkapan darurat seperti air bersih, makanan, dan obat-obatan. Jika bencana terjadi, tetap tenang dan ikuti instruksi dari pihak berwenang. Siap tanggap bencana untuk keselamatan kita semua.
1: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, tadi sudah ya kami putarkan ada lagu Roma Irama Penasaran, request dari Bun Kahar dari Sebatik Barat. Yuk, ini masih terbuka untuk Anda ya, masih bisa bergabung bersama kami di Prodangdut edisi hari Senin 14 September 2026 untuk request lagunya. Boleh langsung hubungin aja ke 0811-5311945, bisa melalui WhatsApp, baik itu chat ataupun voice note, kemudian SMS atau juga telepon ya untuk request lagunya. Lumayan ini masih ada waktu hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Prodangdut masih akan hadir menemani Anda. Oke, ini ada satu telepon masuk, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Selamat sore, dan itu adalah kita. Selamat sore Kak Arista.
1: Selamat sore Kak Tajudin, gimana kabarnya hari ini? Udah turun hujan belum di sana?
2: Belum ada hujan sama sekali.
1: Oh, ini menyusul nih di Nunukan dari kemarin panas nih. Hari ini terik banget malah. Kayaknya nyama-nyamain Minahasa deh di sini.
2: Iya. Seluruh kalian lagi belum ada hujan juga.
1: Iya ya.
2: Itu ada, udah ada hujan kayaknya, dengar di mana, di Padang. Padang udah ada hujan.
1: Oh iya, wah syukurlah. Tinggal Minahasa nih kayaknya yang masih menunggu ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Hari ini sibuk apa nih Kak Tajudin?
2: Lagi kerja nih.
1: Oh, ini lagi di tengah-tengah kerja?
2: Iya, lagi tempat kerja.
1: Oh, belum kelar tapi berarti. Kok bisa gabung?
2: Ya, ngambil break aja.
1: Oh, gitu. Oke, oke. Berarti dari tadi
2: sampai
1: udah monitor
2: 6,
1: ya?
2: Sampai jam 6.
1: Oke, kemarin malam kenapa nggak gabung Kak Tajudin?
2: Oh iya sibuk.
1: Oh sibuk, lagi sibuk ya?
2: Aku sempat keluar, jadi nggak ada di rumah, pulangnya itu jam 11.
1: Pantesan.
2: Ya, pergi sama teman kemarin.
1: Pantesan ya. Biasanya kan kalau malam tuh tetap gabung gitu kan, tapi emang mungkin lagi ada acara, jadi nggak bisa gabung.
2: Ya aku pulangnya pulih jam 11, jadi aku tahu kok Karista yang siaran, cuman ya kebetulan aja dipanggil teman, diajak teman, mau nolak juga gimana gitu, ya udahlah.
1: Gak apa-apa kan, asik juga kan, kemarin berarti pas malam minggu kan?
2: Iya.
1: Oke, okay. Kata Judin pengen dengerin lagu dangdut apa nih di sore ini?
2: Apa kabar dulu nih Karista?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, terus ini kebetulan lagi sibuk banget nih di RRI Nunukan. Harusnya di RRI Minahasa juga mirip-mirip lah, karena masih dalam rangka HUT RRI kan. Ngikutin gak kalau yang di RRI Minahasa sana? Ada event apa aja?
2: Gak ada sih, kalau di Manado ya udah selesai gitu.
1: Oh udah selesai, oke. Ini kalau di RRI Nunukan ntar malam akan ada ini sih, penyerahan hadiah buat yang pemenangnya Bintang Radio, sama ada final Mobile Legends juga.
2: Tadi aku dengerin apa tuh talk show, siapa mbak?
1: Yang
2: Via.
1: Oh ya. Berarti sempat dengerin ya yang soal Desil sama DTSN itu?
2: Iya kan, disiarin di YouTube juga kan.
1: Ya, gimana? Kan
2: subscribe YouTube channelnya Pro RRI Nunukan juga gitu kan.
1: Jadi nggak ketinggalan ya kalau ada dialog, ada obrolan, ada talk show, selalu monitor ya.
2: Iya betul.
1: Mantap.
2: Iya benar. Cuman
1: apa nama
2: aja tuh yang jarang ada narasumber? Kenapa kasih tau?
1: Apa nama channelnya coba?
2: RRI Nunukan.
1: Oke. Memang pengikut setia ya. Fans setia nih. Selalu nonton, subscribe juga. Ya. Kalau sosmed lainnya nge-follow enggak?
2: Aku cuma YouTube sama radio aja sih.
1: Oke.
2: Aku juga enggak pakai TikTok, enggak pakai Instagram gitu.
1: Oh, pantesan. Jadi lebih banyak aktivitasnya tuh di YouTube sama dengerin radionya gitu ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Tadi makan siang apa nih kata Judin?
2: Mie instan aja sih sama nasi.
1: Oke, okay. Sama telur juga pasti kan?
2: Oh enggak sih.
1: Ih kenapa?
2: Enggak ada telurnya. Kalau ada ya pakai.
1: Oke. Oke, okay, kata Judin mau request lagu apa nih hari ini? Tadi ada dari Bun Kahar, Roma Irama.
2: Karista sendiri udah, yang Karista sendiri udah makan.
1: Aku nanti, kan biasa kalau siang nanti makannya habis ini. Kadang-kadang aja kalau mau makan, makan. Tapi itu lebih seringnya habis kelar siaran sih. Biar santai.
2: Tapi pagi udah sempat makan cemilan gitu, roti atau apa gitu ya?
1: Biasa, bakpao. Andalan banget itu.
2: Ya udah request itu deh dari tensi ya, apa garam dan madu sakit dari aku.
1: Oke, okay. Hibdut ya hari ini ya?
2: Iya benar.
1: Oke okay, oke okay, siap. Salam-salamnya boleh?
2: Buat Bang Herman aja belum gabung ya?
1: Belum, tadi adanya Bun Kahar via chat WhatsApp tadi menghubungi.
2: Buat semuanya aja deh Pak Abdul Syukur juga udah nggak pernah kedengaran sibuk kayaknya mungkin.
1: Bisa jadi.
2: Buat semuanya jadi buat Karistanya. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi hari apa ya, hari besok pagi, terus hari Kamis malam deh kalau gak sibuk pasti gabung.
1: Oke, siap.
2: Makasih Kak Ista.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih kata Judin udah gabung di Prodangdut sore ini ya. Nanti kalau ada kesempatan lain gabung lagi. Dan pendengar, ini masih ada waktu untuk Anda kalau mau gabung kurang lebih 15 menitan. Jadi silakan ya. Yang mau gabung boleh di 0811-5311-945. Oke, kalau gitu pendengar langsung kami putarkan saja request dari Kak Tajudin dari Minahasa. Tadi ada request tensi garam dan madu.

Terkadang kita lupa apa yang ada di sekitar kita. Disapa, ditegur, kita tidak menghiraukannya. Selalu menyendiri dan rela begadang. Lupa makan, tidur, hingga istirahat. Pecandu gadget yang tidak bermanfaat berdampak negatif pada masalah kesehatan

Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan siang ini edisi hari Senin 14 September 2026 dalam segmen Prodangdut. Terima kasih yang sudah bergabung, yang saat ini juga masih monitor. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda, baik yang berada di Nunukan, Sebatik, Krayan dan sekitarnya, atau yang berada di luar Nunukan, bahkan mungkin ada yang dari luar Indonesia juga ya, yang tengah memonitor Prodangdut hari ini. Oke, pendengar, kalau gitu saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan, di mana saja Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita untuk di hari ini, edisi siar hari Senin 14 September 2026 bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Adzani Darmawan, akan melanjutkan kebersamaan kita. Akan kami awali di program UMKM Berbicara. Baik, untuk di sore hari ini pendengar, kami hadirkan satu obrolan UMKM ya, di program UMKM Berbicara edisi hari ini, dengan sebuah topik yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi adalah, nah ini menarik nih, satu cup satu cerita, perjuangan di balik usaha minuman, bersama narasumber kami yang alhamdulillah sore hari ini sudah hadir di studio RRI Nunukan. Kita langsung sapa saja ya, karena waktunya juga nih sudah meninggalkan pukul 16 sore ya. Mohon maaf atas keterlambatan kami untuk mengudara di program UMKM Berbicara. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Mbak Dewi. Beliau merupakan owner dari Mama Maca Nunukan. Kan kita sapa. Halo, selamat sore Mbak Dewi.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Hari ini sehat?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mbak Dewi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Baik. Ya, Mbak Dewi usahanya apa? Kemudian juga untuk usahanya itu kira-kira sudah berapa lama begitu, Mbak Dewi? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Dewi, owner dari Mama Maca Nunukan. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita tentang usaha yang saya jalani sekarang, yaitu khususnya Mama Maca ya Kak. Buat saya itu cup yang terjual bukan tentang minuman saja ya Kak, menurut saya, tapi tentang prosesnya, perjalanannya, sama perjuangannya, juga tentang di balik itu semua lah ada tentang harapan juga di sebaliknya.
1: Baik. Ini bukan sekedar usaha begitu. Betul. Ya, yang digeluti begitu. Betul. Ya Pak Dewi. Nah, bisa diceritakan sedikit tidak terkait usaha minuman yang sedang dijalankan saat ini nih? Untuk jenisnya atau varian minumannya ini ada apa aja Pak Dewi?
2: Mama Maca Nunukan ini emang fokusnya tentang maca ya. Memang semuanya tentang maca. Kami itu ada 8 varian Kak. Minuman maca itu ada 8 varian. Ada maca original, ada strawberry cream maca, ada maca cookies, maca clot, choco maca, sama orange maca, honey maca, sama coconut. Iya. Dia ada 8 varian yang ada macanya ya Kak.
1: Yang paling best seller saat ini.
2: Nah, yang paling best seller itu ada 4 varian kami. Ada original, ada cookies, coklat, sama clot. Yang paling besar, yang paling disukai alhamdulillah sama warga Nunukan.
1: Baik. Kalau untuk harganya sendiri itu bervarian Kak, atau
2: ya, satu betul, lagi? Iya betul, bervarian. Dia ada dari harga 18.000, 20.000, sama 22.000.
1: Ada cup besar kecil gitu gak?
2: Dia satu size sih Kak.
1: Oh, satu size aja.
2: Satu size aja.
1: Oke. Mbak Dewi, awalnya nih bagaimana bisa tertarik dengan dunia minuman dan mulai menjadikannya sebagai usaha, bukan di dunia kuliner misalnya, atau di tekstil atau lain-lain?
2: Awal tertarik minuman ya.
1: Kenapa nih? Mungkin karena dari jajan minuman atau apa gitu?
2: Iya. Karena awal-awal itu kan maca ini viral ya Kak sebenarnya kan. Awal-awal itu maca itu viral. Terus saya tuh pergi ke tempat tongkrongan gitu loh minuman, yang kebetulan ownernya itu teman dari suami gitu. Nah, teman dari suami. Jadi pertama kali buka Mama Maca itu ya di Tarakan sebenarnya. Jadi karena mereka ternyata antusias sekali gitu ya, jadi teman suami itu kayak nanya, kayak bilang aja gitu loh, kenapa kamu nggak buka aja di Nunukan gitu, kayaknya di Nunukan itu belum ada loh. Jadi saya kayak oh ya udah ya, kayak tertarik gitu loh. Walaupun sebenarnya sebelum mau buka Mama Maca ini ya Kak, sebenarnya kami udah pernah mau coba jualan minuman yang lain. Tapi pada saat itu ternyata kami tertipu pada waktu itu.
3: Dalam artian tertipu itu?
2: Jadi kami sebenarnya produk awalnya itu kan bukan Mama Maca, lebih kepada teh waktu itu. Nah setelah itu seperti biasa kayak ngobrol di sosial media ya, brandnya itu namanya tuh My Bestie pada waktu itu. Itu tentang teh semua, karena saya pikir kan awalnya mau buka teh, dilihat teh Solo itu kan udah ada tuh waktu itu di Nunukan, jadi ya udahlah brand yang lain aja gitu loh. Nah ternyata pada saat sudah kayak deal mau beli brand namanya kan Kak, kami kan franchise gitu, jadi beli brand nama gitu kan. Yang ternyata pas udah transfer uang malah minta uang lagi, terus kayak ya udah uangnya nggak ada, barangnya juga nggak ada. Itu sempat sih sebelum Mama Maca sekarang ini kan sempat 1 tahun sih untuk berpikir pengen jualan minuman. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun berlalu itu dibukakan jalan itulah sama temen tadi tuh, ya udahlah disupport sama temen juga kan, temen suami, ya udah buka aja katanya di Nunukan, siapa tahu di sana lebih banyak peminatnya. Alhamdulillah sampai sekarang, dan Mama Maca sekarang ini udah alhamdulillah udah 1 tahun Kak.
3: Baik. Ternyata proses usahanya ini tidak bisa dianggap remeh juga ya, proses ada penipuan tadi. Betul. Ya seperti itu ya. Ini membuat belajar dari pengalaman atau barangkali kekilafan lah seperti itu.
2: Betul.
3: Ya
2: di kami yang orang kurang gitu. Waspada, kurang cari info-info gitu kan. Jadi karena kan kalau di Facebook itu suka ada iklan-iklan yang muncul gitu loh ya Kak. Dan ternyata saya kurang cari informasi di sosial media lain kayak Instagram, kayak YouTube gitu kan. Jadi makanya ya satu pelajaran juga sih buat saya untuk kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media, paling penting.
3: Betul sekali, karena juga kita lihat sekarang nih teknologi semakin canggih, memang harus hati-hati, harus teliti ya. Banyak iklan-iklan juga yang menjerumuskan, kemudian juga mereka ini meyakinkan untuk si konsumennya begitu ya, tidak ada yang mencurigakan begitu, apalagi iklan-iklannya tuh keren-keren semua.
2: Betul
3: sih
2: sekali.
3: Seperti itu ya. Oke. Baik, Mbak Dewi, ini topiknya satu cup satu cerita. Saya pengen tahu di cup pertama ya, ada satu cerita cup, apa nih di cup pertama di awal-awal usahanya?
2: Nah ini yang paling berkesan sih buat saya ya Kak, karena di cup pertama itu cukup deg-degan ya buat saya, karena saya pikir tuh kan kayak ada orang mau beli nggak ya gitu loh Kak, kayak ini nanti rasanya diterima orang nggak ya gitu loh. Jadi takut ada yang nggak beli, takut dari rasa nggak cocok gitu kan. Tapi kalau saya berpikir negatif terus, kalau saya berpikir yang kayak takut gini takut gitu, jadi malah nanti kita nggak berani untuk jalan untuk selanjutnya lagi gitu loh kan Kak. Jadi ya udahlah, saya nggak jadi cup pertama itu bahas saya itu kayak berani untuk memulai gitu loh Kak.
3: Pokoknya untuk kapsi pertama ini laku atau tidaknya itu urusan belakangan begitu ya Dewi. Coba aja dulu, maju aja dulu.
2: Betul, luar biasa.
3: Baik. Kalau untuk pengalaman atau barangkali momen tertentu begitu yang membuat akhirnya usaha Anda ini punya peluang, Anda yakin nih, wah usaha minuman saya ini bukan kaleng-kaleng juga nih, bisa bersaing sama pelaku UMKM lainnya yang ada di Nunukan, itu apa tuh?
2: Kalau untuk ini ya peluangnya ya. Kalau untuk
3: apa?
2: Peluangnya itu sih lebih kepada kalau ada orang beli ya. Kayak ada orang beli, terus mereka suka, terus mereka merekomendasikan lagi ke teman atau keluarganya gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa ya alhamdulillah mungkin ini peluang saya untuk benar-benar memulai perjalanan minuman maca ini ya Kak, karena sangat sangat apa ya, sangat sangat luar biasa ketika pelanggan membeli terus mereka suka, terus mereka merekomendasikan ke teman, keluarga gitu kan.
3: Informasi dari mulut ke mulut begitu ya, betul. Mbak Dewi ya. Kalau tantangan terbesar ketika pertama kali barangkali membuka usaha atau kesini-kesininya nih, ada aja tantangannya begitu.
2: Tantangan terbesar, tantangan terbesar itu sih ya memperkenalkan produk sih ya, memperkenalkan produk, apalagi saya kan pemula gitu loh Kak, pemula terus nggak tahu juga kan, kebetulan di sini juga perantau gitu kan, jadi benar-benar nggak banyak teman awalnya itu, jadi belum selain itu juga modal sih kan. Modal sama ya bahan baku, terus lokasi penjualan, itu tantangan sekali sih buat saya, karena untuk mencari tempat di sini juga ya butuh perjuangan juga awalnya, betul.
3: Baik, ngomong-ngomong soal modal nih, nanti kita akan bincang-bincang terkait peran pemerintah daerah barangkali seperti itu. Tapi saya masih banyak lagi pengen tahu terkait usahanya Mbak Dewi sendiri. Ya tadi sudah berbicara soal tantangan, kemudian usahanya Mbak Dewi ini sekarang itu apa begitu pendengar. Ya jadi Anda barangkali ada yang penasaran juga nih ya, untuk yang pengen mencoba begitu untuk minuman dari usahanya Mbak Dewi apa begitu ya, kemudian di mana bisa didapatkan. Terus Mbak Dewi pasarkan untuk minumannya ini apakah ada standbutnya sendiri setiap hari buka atau buka orderan aja begitu dari medsos?
2: Untuk sekarang sih untuk promosi ya, kayak untuk promosi begitu saya menggunakan sosial media sih kan, jadi saya selalu update di WhatsApp, kayak di Instagram, di Facebook, untuk kayak buka di stand mana aja gitu kan Kak, yang buka jam berapa gitu, jadi pelanggan walaupun sebelum datang membeli dia boleh buka sosial media mereka yang memaca bukanya di mana nih, jam berapa gitu kan. Terus mereka juga bisa kayak sebelum datang tuh mereka bisa tahu nih produk apa yang ready gitu kan. Kayak di WhatsApp kan ada beberapa pelanggan yang bertanya, "Kak, buka tidak?" gitu. "Kak, buka jam berapa?" gitu. "Kak, hari ini order yang ready apa aja?" gitu menunya. Jadi kayak gitu sih untuk promosi-promosinya.
3: Kalau standnya sendiri ada di mana nih?
2: Kebetulan di alun-alun sih.
3: Di alun-alun
2: Di alun-alun sama di Lingkar. Ya, cuman di sekarang Lingkar. Iya betul. Sekarang nih lagi buka yang ketiga ya di depan Nunukan Mat.
3: Di Jalan Fatahila. Berarti ini cabangnya begitu ya, Mbak Dewi.
2: Iya, bismillah lah ya, mudah-mudahan ramai terus, lancar betul.
3: Jadi untuk Anda pendengar yang penasaran ya untuk menikmati minuman dari Mama Cha Nunukan ini ya, langsung hadir di sini ownernya sendiri Mbak Dewi. Nah, Anda bisa jalan-jalan ke mana tadi, ke Lingkar. Untuk namanya sendiri memang Mama Cha Nunukan. Cari betul. Seperti itu ya. Jangan dibalik-balikin namanya ya. Mama Cha Nunukan ada di Jalan Lingkar, kemudian alun-alun juga tadi akan buka satu cabang
2: sudah
3: lagi.
2: Sudah buka kebetulan.
3: Di mana tuh?
2: Di depan Nunukan Mart.
3: Nunukan Mart ya. Jadi yang di
2: Jalan Fatahila TPRI.
3: Oke, baik ya. Jadi kalau jalan-jalan juga jangan lupa untuk lihat pemandangan sekeliling ya, untuk mencari juga Mama Cha Nunukan. Untuk jenisnya banyak nih, tidak Mama Cha original saja, tadi juga sudah ada disebutkan jenis-jenisnya, kemudian juga untuk size-nya juga bisa dipilih, dan harganya pastinya terjangkau ya, seperti itu. Baik, untuk Anda saat ini masih ada dengarkan bersama kami dalam obrolan UMKM Berbicara. Nah, untuk Anda juga, untuk pelaku UMKM saat ini yang sedang mendengarkan siaran kami, boleh ya untuk Anda yang ingin seperti Mbak Dewi juga, owner Mama Cha Nunukan, ingin bergabung juga bersama kita seperti ini, jangan ragu, jangan malu begitu ya, untuk Anda mempromosikan, menjual produk Anda melalui radio juga boleh, seputar barangkali perkenalkan produk Anda, kemudian juga untuk dinunukan sendiri seperti apa pemasarannya ya, banyak tantangan tidak atau ada kendala tidak seperti itu, karena kita tahu, atau saya saja nih yang beropini nih, semoga tidak seperti itu ya, di awal-awal saja yang rame, nanti kemudian-kemudiannya lesu, itu yang tidak kita inginkan ya, pokoknya dari awal sampai akhir rame aja, tidak yang namanya sepi gitu ya Mbak Dewi ya.
2: Amin.
3: Baik, kita break dulu ya. Baik. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi masih di program obrolan UMKM Berbicara untuk Anda sore hari ini.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan Sore. Kita masih di program UMKM berbicara untuk di edisi siar sore hari ini, pendengar. Masih bersama pelaku UMKM, hadir di studio saat ini ada Mbak Dewi, ya, beliau merupakan owner dari Mama Maca Nunukan. Dan kita lanjut obrolan kita, tadi sudah dikenalkan juga untuk produk usahanya Mbak Dewi, kemudian juga sedikit kisah dari usahanya Mbak Dewi sendiri, ya. Kali ini kita ingin tahu nih inovasi apa yang dilakukan Mbak Dewi sendiri, ya, agar produknya ini tidak kalah saing dan tetap mengikuti tren. Mengingat saat ini ya banyak juga nih untuk pelaku UMKM khususnya minuman begitu ya Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi.
1: Untuk inovasi yang dilakukan ya. Untuk saat ini sih sedang belajar untuk mencoba menu baru sih sebenarnya. Karena kan banyak yang suka matcha tapi banyak juga yang tidak seberapa minum matcha. Jadi saya berusaha untuk belajar mencoba untuk menu baru yang tanpa matcha. Begitu, seperti coklat tanpa matcha, strawberry tanpa matcha. Terus sekarang saya juga mencoba di kopi juga. Namanya tuh Spanish latte. Dan harganya
0: ini, tapi tidak ada maksud untuk menjauhi si matcha ini,
1: tidak,
0: ya.
1: Tidak.
0: Karena brandnya kan
1: betul,
0: Mama Matcha begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tetap di karakternya Mama Matcha begitu. Ya, jadi memang kalau kayak warga Nunukan enggak terlalu suka ngematcha gitu ya, Kak. Jadi mereka bisa pilih yang tanpa matcha. Gitu.
0: Baik, biar lebih rame aja begitu ya Mbak Dewi. Ya, jadi untuk Anda juga pendengar yang berkunjung ke Mama Maca Nunukan, ini bisa memilih banyak varian rasa. Mau yang ada matchanya, ada kopinya, kemudian juga tanpa matchanya juga ada. Ya, jadi banyak pilihan seperti itu. Baik Mbak Dewi, tadi juga kita ngomong-ngomong nih terkait untuk modalnya. Ini pastinya ada peran pemerintah daerah khususnya untuk di Kabupaten Nunukan begitu. Dalam peningkatan dan pengembangan usahanya, apakah pemerintah juga ikut berperan nih? Seperti ada program contohnya yang Mbak Dewi sendiri dapatkan begitu?
1: Iya, menurut saya sih cukup membantu ya, terutama ketika ada kegiatan UMKM, bazar, pelatihan, itu sangat memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM tersebut kan Kak. Apalagi insya Allah nih bulan depan ini akan ada Paras Fest 2026 dalam rangka ulang tahun Nunukan. Jadi alhamdulillah pastinya akan banyak event, akan banyak kegiatan-kegiatan, dan itu sangat sangat berpeluang sekali ya untuk kami nih selaku UMKM nih yang bisa memperkenalkan produk kita gitu kan. Yang bisa yang turut ikut berjualan sambil memperkenalkannya produk masing-masing daripada UMKM begitu.
0: Baik, itu artinya Mama Maca Nunukan juga sebenarnya ini sudah besar begitu ya, karena ada kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah ini selalu dilibatkan begitu ya, Mbak Dewi.
1: Alhamdulillah sih, karena memang kebetulan kan ada grup juga kami kan, jadi kalau sekiranya ada event atau ada festival apa ya, kami akan tahu lah di grup kami selaku UMKM begitu. Betul.
0: Selain untuk promosi, kemudian juga untuk pemasarannya dibantu pemerintah daerah. Untuk lainnya seperti barangkali modal ya, atau ada keluhan-keluhan dari pelaku UMKM nih, kita bisa menyampaikan suara kita. Apakah itu juga ada wadah begitu untuk pelaku UMKM?
1: Semoga ada lah ya.
0: Berarti saat ini belum nih, atau masih masang strategi juga nih?
1: Kalau untuk itu karena saya masih pemula gitu ya, mungkin lebih banyak lagi yang UMKM yang memang dari awal gitu ya sampai sekarang, ya mungkin mereka lebih tahu kali ya Kak, lebih ini untuk bagaimana perannya pemerintah gitu kan, antara semestinya memberikan modal atau cukup dengan pinjaman-pinjaman Kak atau begitu gitu kan,
0: untuk
1: kan
0: membesarkan usaha mereka gitu ya.
1: Betul. Ya paling seperti itu sih
0: pokoknya. Saat ini ikut aja dulu begitu.
1: Betul,
0: ya Mbak Dewi
1: ikut aja. Betul.
0: Baik Mbak Dewi, apa yang harus dilakukan oleh oleh seseorang Mbak Dewi khususnya, yang barangkali atau juga teman-teman kita pelaku UMKM yang ingin memulai usaha dari nol, tapi mereka nih biasa kan kita maju mundur begitu,
1: betul.
0: Pengen mulai tapi banyak nih saingan-saingan ini yang sama, misalnya jualannya atau juga produknya itu sama, takut gagal, aduh siapa yang beli ya kalau banyak yang jual ya gitu. Itu seperti apa Mbak Dewi?
1: Kalau saya pribadi sih, kalau memang istilahnya pengen jualan, ya udah jualan aja dulu gitu loh, mulai aja dulu gitu kan, daripada kita berpikirnya nanti takut ya nggak akan mulai-mulai. Jadi ya udah yakin aja dulu sama diri sendiri, karena kayak saya sendiri pribadi ya Kak, awal-awalnya itu ragu pasti ada lah ya, takut karena tadi takut nggak ada pembeli gitu kan, takut nanti nggak laku gitu kan. Cuma saya berpikir mustahil kalau saya jual 10 satu cup nggak terjual gitu loh, istilahnya begitu. 10 cup saya jual, mustahil di antara 10 cup itu satu cup tidak laku gitu kan. Jadi ya itu meyakinkan diri sendiri sih untuk ya udah ayo maju gitu loh, ya udah ayo kita kita jalani aja dulu gitu, nggak usah takut, nggak usah takut untuk memulai. Yang penting istilahnya kita harus sabar dengan prosesnya.
0: Terus pernah yang lebih tidak penting. Mbak Dewi sendiri ada momen yang satu pun tidak terjual begitu Mbak Dewi?
1: Kalau bisnis tuh kayaknya memang apa ya, di istilahnya tuh pasti rame, ada masanya rame gitu kan, ada waktunya rame, ada waktunya sepi gitu kan. Tapi ya walaupun sepi tuh memang pernah ada sih, memang pernah ada Kak. Itu waktu jualan di Lingkar ya, waktu jualan di Lingkar tuh kayak ini kok nggak ada pembeli ya, gitu loh. Mana ini kok gitu mana? Ya, ini orang-orang ini mana ya, gitu. Kok nggak ada? Tapi karena kita yakin gitu ya, ya namanya manusia ya kayak berpikir tuh kayak aduh takut gitu, nanti gimana nanti cicilan tuh gimana ya bayarnya gitu kan. Jadi ya ada sedikit was-was, tapi yakin lagi kepada diri sendiri kan bahwa ya udah rezeki tuh tidak akan kemana gitu loh Kak. Jadi ya udah kita jalinin aja, kita sabar gitu. Nah karena dengan keyakinan kita, kesabaran kita yang tetap optimis gitu kan, percaya sama Allah bahwa rezeki itu tidak akan kemana, alhamdulillah. Jadi besoknya tuh suka ada kabar, tiba-tiba orang beli 10 cup, tiba-tiba orang keep 50 cup untuk dibagi-bagikan Jumat berkah gitu ya. Jadi ya Masya Allah sekali gitu ya, padahal kemarin tuh sepi gitu kan, sama sekali gak ada yang beli gitu kan, sekali besoknya ada kabar baik. Jadi menurut saya pribadi sih ya tetap optimis ya. Jangan sampai karena sepi kita jadi down, terus kita jadi berhenti di situ. Saya pikir jangan deh. Lebih baik kita terus aja gitu, terus aja untuk memulai belajar lebih baik lagi. Apa ya? Lebih konsisten lagi begitu.
0: Baik, kalau dari Mbak Dewi sendiri ini lebih penting mana nih untuk memulai usaha? Punya modal besarkah atau punya kemauan dulu nih?
1: Betul.
0: Yang lebih penting itu apa tuh pilihannya?
1: Modal memang penting sih.
0: Iya.
1: Betul. Betul. Modal memang penting. Tapi kalau ada modal nggak ada kemauan juga susah.
0: Betul.
1: Iya. Terus sebaliknya, kalau kita ada modal tapi kita atau modal kita terbatas nih, tapi kita ada kemauan, kita ada kreativitas gitu kan. Jadi ya udah kita berusaha aja gitu kan, membangun sedikit demi sedikit lah begitu.
0: Baik, Mbak Dewi, sebelum kita lanjutkan untuk barangkali sharing atau berbagi sama teman-teman pelaku UMKM untuk bahan bakunya dari minumannya Mbak Dewi, kemudian juga lainnya begitu, itu didapatkan atau ordernya di Nunukan saja atau di luar Nunukan ini?
1: Kebetulan kalau produk Mama Maca ini franchise ya Kak. Jadi memang bahan baku semua dari mulai cup, dari mulai powder macanya, dari mulai yang lain-lainnya itu memang dibeli di luar pada Nunukan. Dia itu pengirimannya dari Solo.
0: Dari Solo. Itu cuman, untuk ongkirnya sendiri kan pasti biayanya bertambah tuh.
1: Iya betul.
0: Itu seperti apa?
1: untuk ya itu tadi, karena kan memang dari mitranya Mama Maca sendiri kan memang udah ada di list HPP-nya gitu ya. Jadi untuk saya di sini yang menyesuaikan aja, yang penting harganya masih terjangkau, yang penting masyarakatnya tuh masih mampu lah untuk membeli begitu. Jadi benar-benar disesuaikan aja dengan harga pasar sekarang yang ada begitu.
0: Karena kalau kita mau sediakan di tempat yang biasa kurang menarik, walaupun rasanya sama, betul, tapi kalau kurang menarik kan ini pembeli juga apa ya?
1: Betul.
0: Pasti wah pasti rasanya juga biasa aja gitu. Tapi kalau tempatnya menarik, betul, ya kan, pasti mengajak mereka untuk mau coba.
1: Betul. Saya paling happy sih kalau ada pelanggan datang yang tiba-tiba bilang, kan saya nggak suka Maca, tapi pas saya cobain Mama Maca kok enak ya. Jadi mereka tuh yang tadinya nggak suka Maca, setelah mereka minum Maca dari produk saya gitu, Mama Maca, mereka langsung suka, langsung biasa beli lagi. Terus mereka, ya itu tadi, mereka merekomendasikan lagi sama teman-temannya, sama keluarganya. Jadi aku rasa itu yang paling best ya, yang paling kayak luar biasa sih pelanggan pelanggan Mama Maca, alhamdulillah ya sampai saat ini.
0: Baik Mbak Dewi, saya flashback lagi tadi disampaikan ada buka cabang, insya Allah ini masuk ketiga cabang gitu ya, ketiga begitu. Nah kalau untuk yang olahnya Mama Maca ini dari Mbak Dewi sendiri atau nanti ada nih teman-teman yang akan membantu, kan beda tangan beda rasa, betul, tuh, itu bagaimana mempertahankan?
1: Untuk saat ini sih kami masih memegang ya sendiri tanpa karyawan, betul. Jadi memang untuk proses pembuatannya memang saya sendiri sama suami dibantu, karena kan kebetulan ada 3 cabang sekarang nih. Jadi ya bagaimana cara mengatur waktu, mengatur apa ya namanya strategi kami gitu kan. Jadi ya aku pribadi sendiri sih kayak yang memproses, kayak ini kan kayak ditakar-takar juga biar konsisten juga rasanya, biar teman-teman tuh yang beli tuh rasanya tuh enggak yang kok hari ini lain, kok besok lain,
0: tidak berubah-ubah gitu.
1: Jadi itu sih yang saya jaga juga, selain dari bahan baku ya proses pembuatannya kayak takarannya itu biar rasanya jaga tetap rasa sama dan biasa, konsisten. Betul.
0: Baik Mbak Dewi, obrolan kita dalam UMKM untuk hari ini ya, semoga ini juga bisa menjadi barangkali menginspirasi banyak pelaku UMKM yang maju mundur, begitu, betul, ya, karena takut nantinya gagal atau takutnya ini nih untuk modal sendiri, aduh gak pulang nih gitu-gitu, ya gak kembali begitu-gitu ya Mbak Dewi, akhirnya mereka lepaskan usaha, betul, mereka yang barangkali di masa depan nanti menjanjikan, betul, begitu ya. Jadi memang tadi sampaikan harus konsisten, betul, kemudian juga kuat mental sih tadi kalau dengar obrolan dari,
1: betul,
0: Mbak Dewi
1: harus kuat mental, harus sabar sekali gitu. Kalau udah down tuh ya udah semuanya selesai.
0: Gitu,
1: jadi walaupun kita sudah jatuh ya udah bangkit lagi gitu loh. Walaupun kita sudah gagal ya udah coba lagi gitu kan. Yang penting kita jangan sampai berhenti.
0: Baik, gitu. Baik. Untuk tips nih, apakah Mbak Dewi juga punya tips yang mau di-sharing sama teman-teman pelaku UMKM begitu Mbak Dewi, untuk mereka yang juga ingin mulai bisnis nih, bisnis bisnis minuman khususnya dari nol ya, seperti itu seperti apa?
1: Tipsnya sih untuk yang mau jualan usaha minuman ya, khususnya ya, pertama ya pilih produk yang memang kita suka dan kita pahami, itu yang paling penting. Keduanya jangan asal menentukan harga, jadi harus dihitung modalnya. Ketiga, jaga rasa dan kebersihan. Ya, keempat ya memanfaatkan media sosial tadi.
0: Kalau mereka di awal itu ada yang namanya pengen coba-coba itu amankah untuk di awal-awal?
1: Ya itu tadi
0: gitu,
1: ya memang harus konsisten, nggak boleh yang istilahnya asal coba-coba. Jadi kan kalau coba-coba nanti sebentar buka, sebentar tutup. Nanti kalau lagi ada keinginan bukalah tokonya gitu atau bukalah jualan minuman, nanti besok-besok kalau lagi mager, males untuk bergerak, untuk nggak buka, jadi kan susah ya. Nanti pelanggan juga malah lari gitu loh. Kalau kayak begitu, kalau hanya sekedar coba-coba, jadi makanya yang memang mau berbisnis itu harus diawali dengan yakin dulu, konsisten juga itu gitu loh, yang semestinya yang sabar ya, namanya juga usaha ya pasti ada ramai, pasti akan ada sepi gitu. Tapi bagaimana caranya kita tuh bisa menghadapi hal tadi gitu ya, yang sepi ketika ramai, ketika sepi gitu. Ya berusaha untuk positive thinking sih lebih tepatnya kali ya.
0: Baik-baik. Setelah usaha ini dijalani sampai dengan hari ini begitu Mbak Dewi ya, pasti tidak mudah ya.
1: Betul,
0: saya yakin
1: betul.
0: Seperti itu tadi harus kuat-kuat mentalnya,
1: betul,
0: kuat-kuat fisiknya,
1: betul,
0: juga
1: tenaga,
0: begitu ya.
1: Fisik, mental.
0: Semuanya ada proses begitu,
1: betul.
0: Dan semuanya dilewati nih, libas aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apakah untuk kedepannya nanti ada target hal-hal lainnya begitu di usahanya Mbak Dewi sendiri?
1: Target ya, untuk target pastinya sih memaca pengennya itu ya terus berkembang lah ya,
0: amin.
1: Berkembang terus dikenal banyak orang lagi gitu kan, terus ya pokoknya ya mudah-mudahan sih Mama Maca ini masih menjadi Mama Maca favoritnya warga Nunukan ya.
0: Amin.
1: Ya pokoknya mudah-mudahan sih terus berkembang aja sih.
0: Baik.
1: Insya Allah, amin.
0: Baik-baik. Mbak Dewi, satu saya kasih kesempatan nih untuk promosikan produknya Mbak Dewi, silakan. Yang mau barangkali silakan.
1: Boleh buat teman-teman, buat semuanya warga Nunukan yang mau ngemaca, ada Mama Maca Drink di Nunukan. Tepatnya itu lokasinya yang pertama itu ada di alun-alun, di depan perpustakaan, terus ada juga di bagian Lingkar sama Nunukan Mat, depan Nunukan Mat, Jalan Patahila, TPRI. Jadi buat kalian yang mau ngemaca, kalian boleh datang. Terus yang mager nih mau keluar tapi pengen ngemaca, kalian boleh melalui kurir ataupun drive food. Ya, kebetulan Mama Maca juga ada di aplikasi drive food ya. Jadi kalian yang belum ada aplikasi drive foodnya boleh download, terus kalian boleh cari Mama Maca di situ, nanti ada tersedia.
0: Baik, pesan satu atau borongan boleh ya,
1: ya
0: Mama
1: Maca
0: kan. Siap Mbak Dewi, terima kasih nih untuk kehadirannya.
1: Baik.
0: Sore hari ini sudah ngobrol bersama kita untuk di UMKM berbicara. Paling tidak kita tahu ada teman-teman pelaku usaha kita yang prosesnya sampai dengan hari ini itu tidak mudah. Begitu.
1: Betul.
0: Ya. Satu cup satu cerita perjuangan di balik usaha minuman. Nah, tadi disampaikan baru satu cup. Kita belum tahu sampai dengan hari ini sudah ada berapa cup terjual.
1: Betul.
0: Dan sudah ada banyak cerita seperti apa yang sudah dilalui.
1: Gitu.
0: Ya, Mbak
1: Sama
0: Dewi.
1: Satu lagi sekiranya Mama Maca juga membuka kayak Jumat berkah gitu loh Kak. Jadi setiap jadi kalau ada customer nih mau saya mau Jumat berkah Maca dong gitu kan. Nah, mereka boleh beli, terus nanti saya akan bagi-bagikan ke entah itu jemaah Jumat ataupun panti asuhan begitu, dan harganya juga tidak kami

0: Oke, kami akhiri untuk di program obrolan UMKM Berbicara. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dewi, owner Mama Canunukan. Dan untuk Anda, kami akhiri. Saya Wina Dewi Hana mengucapkan selamat sore untuk Anda. Salam jumpa untuk di program selanjutnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Senin 14 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Faiza Hasan, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik kakakku, lawasnya kada dapat mas.
0: Aduh luas sekali nih Ervi ngomongnya. Seperti orang Banua kita ya.
1: Lawas kada dapat Kak Fai.
0: Kemana saja kita ini gak ketemunya ya Ervi ya.
1: Iya jauh ya kak ya, baru ketemu ini.
0: Di Tarakan aman? Asap, tidak ada asap di sana, RP.
1: Tadi kemarin-kemarin sempat sih kak, tapi ini sudah agak berkurang. Tapi tetap harus pakai masker sih kita.
0: Iya,
1: kalau di Banjarmasin
0: ya.
1: Gimana kak?
0: Di Banjarmasin masih berasap ya. Jadi kalau kita pergi tadi siang hari ya, hampir pukul 3, seperti suasana pagi. Seperti
1: okay.
0: Subuh mau menjelang pagi gitu.
1: Kayak mendung-mendung gitu ada. Ya.
0: Iya, masih mendung-mendung. Dan kita memang ini memang udaranya sangat tidak sehat ya RV ya. Tapi mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa menyehatkan mental kita nih ya.
1: Betul Kak Fai. Di tengah lupa juga pakai masker.
0: Siap RV. Informasi apa RV dari Tarakan silahkan.
1: Ini dari Tarakan karena kita lagi krisis air bersih nih kak. Jadi ini terkait distribusi air yang keruh dirasakan masyarakat kak.
0: Baik, kita ingin tahu selengkapnya seperti apa, silahkan Ervi.
1: Terima kasih Kak Faizah di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang dialirkan oleh Perumda Tirta Alam Kota Tarakan. Laporan Jafar Nur.
2: Pertama pasti keruh dianya, tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan ke pelanggan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan bahwa selama pendistribusian air bersih secara bergiliran ke pelanggan, tentu saat air distribusi setelah dihentikan sementara akan berdampak pada keruhnya air bersih yang didistribusikan. Hal tersebut menurut Iwan sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir. Dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Ya kira-kira sekitar 15.000 pelanggan lah yang terdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa, pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan untuk menggunakan air bersih secara bijak di musim kemarau, serta tidak lupa menampung air di berbagai wadah untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan Bumi Paguntaka. Kembali ke Banjarmasin bersama Kak Faiza Hasan. Kak Fai.
0: Terima kasih Ervi Febrianti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina Dewiana. Halo Wina.
1: Halo juga Faiza.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah Wina. Dari Nunukan kami semua baik-baik saja. Kemudian kalau untuk cuacanya, waduh ya, untuk hari ini sore ini cerah begitu panas Faiza.
0: Sangat menyengat, sama dong dengan Banjarmasin. Ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, kita diberikan rasa yang sama ya Wina. Wina, ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan.
1: Baik, informasi yang telah disiapkan dari Nunukan ini terkait proses perizinan fasilitas cath lab dari RSUD Nunukan, Faiza.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan Catheterization Resin Laboratory atau cath lab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan atau credentialing oleh tim BPJS Kesehatan. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautunemangkau menyebut, proses credentialing fasilitas cath lab oleh BPJS Kesehatan telah dilakukan. Namun, layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan.
3: Cath lab ini sementara sudah dilakukan credentialing dengan BPJS, kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Meski demikian, fasilitas cath lab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi dapat dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin.
3: Tetapi kalau untuk pasien-pasien tunai, saya kira sudah bisa karena perizinan untuk secara laboran radiologinya itu sudah oke semua, sudah bisa jalan. Tetapi kan karena membutuhkan bahan yang cukup mahal, biasanya kita akan coverkan ke asuransi. Nah, itu yang menunggu credentialing dari mereka.
2: Ia menambahkan, fasilitas cath lab merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Nunukan, khususnya untuk penanganan penyakit jantung. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan jantung yang lebih baik bagi masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina Dewiana dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kita beralih ke kota yang dijuluki Pusat Emas Hijau, yaitu kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga rekan
0: senior kami nih. Bagaimana kabarnya, Maria?
1: Kabarnya cukup menyenangkan karena sudah mulai mendung di beberapa yang lalu cukup panas. Sekarang mendung saran ini.
0: Hampir kita semua Kalimantan sama ya, Maria ya. Baik Maria. Ya. Ada informasi apa sore ini, Maria? Silakan.
1: Ada panen melimpah di tengah El Nino. Petani Sudah Mulia ini meraup produksi 150 ton setahun, rekan Faiza.
0: Ya, silakan Maria selengkapnya.
1: Baik, Faiza, terima kasih. Pendengar, di tengah ancaman El Nino yang memicu kekeringan dan menjadi tantangan bagi sektor pertanian, kabar berbeda datang dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Petani Desa Sudah Mulia, Kecamatan Anggana justru mampu mempertahankan produktivitas hingga 3 kali panen dalam setahun dengan rata-rata hasil mencapai 5 ton per hektar.
2: Di tengah ancaman El Nino yang memicu kondisi kering tidak menyurutkan produktivitas petani di Desa Sudah Mulia, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hamparan sawah di desa itu justru mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Dukungan program pertanian dari Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai turut membantu pemerintah menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan cuaca. Kepala Desa Sudah Mulia Agus Herianto mengatakan, bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program tersebut membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
3: Dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, Demplot ini, alhamdulillah produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya. Yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
2: Menurutnya, dari 10 hektar lahan yang menjadi lokasi pertanian yang didukung program itu, produktivitas rata-rata mencapai sekitar 5 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan produktivitas itu, sekali panen 10 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah. Produktivitas itu semakin signifikan karena dalam 1 tahun, petani di Sudah Mulia dapat melakukan hingga 3 kali panen. Jika produksi rata-rata mencapai 50 ton per panen, maka dalam 3 kali musim panen, produksi luasan tersebut dapat mencapai sekitar 150 ton per tahun.
3: Ini saat ini yang kita panen ini, yang panen raya ini 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa ton itu?
4: 50 ton.
3: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat lain kan pada saat ini juga panen. Paling tidak kalau tahun ini, karena 3 kali panen, alhamdulillah produksi kita melimpah. Kalau 150 hektar kali rata-rata 5 ton.
2: Ia berharap dukungan terhadap sektor pertanian di Desa Sudah Mulia dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berdampak terhadap hasil produksi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sektor pertanian masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Terlebih, Desa Sudah Mulia selama ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan Anggana, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Waija, demikian tadi laporan dari RRI Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara. Berikutnya, Waija.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Faiza. Gimana nih kabarnya Banjarmasin sore hari ini?
0: Banjarmasin panas Adi, bagaimana kita masih satu daratan ya dan 4 jam perjalanan sepertinya kalau mau ke RRI Palangkaraya ya dari RRI Banjarmasin.
1: Betul sekali nih, dan kami juga masih tertutup kabut asap nih Mbak Faiza, tebal sekali.
0: Masih aktif di sana pembakaran berarti ya?
1: Iya, kayaknya masih masih seneng-senengnya nih ya.
0: Ini barbeque besar-besaran ya.
1: Bahkan cucian saya udah berabu-abu nih, udah matang kayaknya.
0: Baunya udah bau asap ya Adi ya.
1: Betul banget.
0: Baik Adi, informasi apa yang bisa disampaikan dari Palangkaraya?
1: Baik, terkait kabut asap tadi ya, ada kebakaran lahan di Palangkaraya semakin marak nih, waduh.
0: Nah itu mungkin yang menyebabkan asap masih ada di sana, masih betah ya Adi. Silakan Adi, betul informasi sekali. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza. Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutlah yang hingga kini masih marak terjadi. Bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
3: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
4: Jadi asap yang dari apa kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
1: Jadi sengaja ya.
4: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
3: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balab Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutlah.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
3: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Mbak Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Puluhan korban selamat insiden tenggelamnya KM Pirgo Transport 8 yang tiba minggu malam langsung mendapat penanganan medis darurat. Sebagai sebagian korban dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kritis. Laporan Lukman Nur Hakim.
1: Sempat terombang ambing di laut berarti ya?
2: Iya.
1: Sempat terombang ambing di laut?
2: Iya,
1: terombang ambing di laut.
2: Sekitar 3 jaman.
3: Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada minggu malam tadi. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang turut membantu proses penyelamatan. Sebagian besar korban mendapat perawatan awal di posko kesehatan pelabuhan. Namun, 5 korban harus dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin guna mendapatkan penanganan intensif. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengonfirmasi kelima korban membutuhkan tindakan medis darurat.
4: Umumnya cedera, jadi pada cedera pada daerah torak, dada, dan ada daerah fraktur pada daerah koste. Jadi ada iganya ada yang patah, sehingga perlu penanganan lebih khusus lagi untuk keselamatan pasien.
5: Berarti yang utamakan memang yang kondisinya cedera.
4: Ya, jadi tadi ada yang kategori triase merah atau kondisi yang gawat. Itu perlu penanganan segera, sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit Ulin yang fasilitasnya lengkap. Harapannya pasien bisa tenang dengan baik.
3: Sementara itu, sejumlah korban selamat lainnya terpantau dalam kondisi stabil. Salah seorang korban selamat, Marsianus, mengaku tidak mengalami cedera parah. Namun, ia masih syok setelah terombang ambing di lautan sebelum akhirnya diselamatkan.
6: Tunggu kapal bantuan sekitar jam 4 subuh.
1: Sempat terombang ambing di laut berarti
2: ya?
1: Sempat terombang ambing di laut?
2: Iya,
1: terombang ambing di laut.
2: Sekitar 3 jaman.
1: Akhirnya diselamatkan.
2: Ya, selamat.
3: Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung. Sejumlah kapal penyelamat dijadwalkan tiba hari ini guna membawa korban lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Senin 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fayaja Hasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dudukan sore ini mengajak Anda untuk kembali update informasi di program musik dan informasi hari ini hingga pukul 18 sore hari nanti. Informasi kami awali dari rangkuman reporter kami, pendengar, ini terkait olahraga tradisional dinilai semakin tergerus di tengah maraknya permainan digital yang membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon pintar. Kondisi ini mendorong Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia Portina Kalimantan Utara untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi olahraga tradisional sejak usia dini. Disampaikan Sekretaris Portina Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Al-Bahashin mengatakan, olahraga tradisional tidak hanya menjadi sarana aktivitas fisik saja, tetapi juga bagian dari kebudayaan Indonesia yang perlu diwariskan kepada generasi muda. Bersama kami tim Nunukan Sore, ya, untuk Anda terus update informasi. Boleh juga untuk Anda yang barangkali ada informasi ini ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda tersambung bersama kami di 0811 5311945.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Dari Belantika Musik Pop Indonesia, kami hadirkan untuk Anda. Semoga dengan hadirnya RRI Nunukan di tengah ruang dengar Anda semuanya ya, segala satunya bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda, kemudian juga hiburan sehat pastinya, dan informasi-informasi yang kami hadirkan terus update informasi Anda untuk hari ini. Satu informasi sebelum kita tutup untuk di program musik dan informasi, masih dari rangkuman reporter kami terkait Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas Catheterization Laboratory atau CAT Lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya pendengar, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan oleh tim BPJS Kesehatan. Disampaikan PLT Direktur RSUD Nunukan Dr. Andi Bautune Mangkau menyebut proses credentialing ini, fasilitas CAT-lab oleh BPJS Kesehatan ini telah dilakukan ya, namun layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan. Meski demikian, fasilitas CAT-lab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan, termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi untuk di hari ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore. Nanti akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga akan ada lagu-lagu bernuansa Islami ya, sambil kita menunggu waktu maghrib untuk di Kota Nunukan dan sekitarnya.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anbiya ayat 94 yang akan dilantunkan Qori Zulaika.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
1: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
1: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
1: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Mu'izzah. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mu'izzah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Mu'izzah. Ketika Nabi pulang ke rumah, Mu'izzah terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mu'izzah dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mu'izzah yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan. Rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk di sore ini, di malam hari ini ya, bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Baik, dan pendengar, untuk di program musik dan informasi hingga pukul 20 malam hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan Anda juga dapat mengabarkan kepada kami seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, seperti itu ya, atau ada informasi menarik lainnya ingin Anda sampaikan, silakan. Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945 dan pastinya akan kami hadirkan lagu-lagu dari belantika musik pop Indonesia untuk Anda, untuk bisa memberikan hiburan lebih untuk di malam hari ini di program musik dan informasi.

Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Bersama kami di program musik dan informasi untuk Anda pendengar, malam hari ini akan kami hadirkan ragam informasi dari rangkuman reporter kami. Kali ini ada informasi terkait Kepala BNN Kabupaten Nunukan menilai daya beli menjadi faktor yang mempertahankan penyalahgunaan narkoba, di mana menurutnya rehabilitasi perlu dilakukan sebelum pengguna narkoba berhadapan dengan proses hukum. Anton menjelaskan rehabilitasi bertujuan memulihkan tingkat kecanduan yang dialami pengguna narkoba. BNN juga memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna agar tidak langsung berujung pada proses pidana. Ia menilai pemidanaan pengguna narkoba ya, ini dapat menambah beban kapasitas lembaga pemasyarakatan. Jumlah penghuni lapas akibat perkara pengguna narkoba disebut terus meningkat setiap tahunnya. BNN Nunukan berharap program rehabilitasi ini dapat terus berjalan dan dimanfaatkan masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kecanduan pengguna narkoba di Kabupaten Nunukan. Informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan kami hadirkan di program musik dan informasi malam hari ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Malam hari ini baru bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Hadir bersama kami tim Nunukan sore, kembali update informasi untuk Anda. Ya boleh, untuk Anda yang juga barangkali ada informasi ini ingin Anda kabarkan atau juga saat Anda keluar rumah menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan Anda tersambung di 0811531945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, mendengar lanjut masih informasi dari rangkuman reporter. Kali ini terkait sebanyak 33 siswa dari madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026. Mereka terpilih setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Nunukan yang diikuti 174 peserta pada 7 hingga 9 September 2026. Dan pendengar, puluhan siswa tersebut akan mewakili Kabupaten Nunukan untuk bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya yang ada di Kalimantan Utara. Kemudian disampaikan Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Haji Said Abdullah, pihaknya kini memperkuat komunikasi dengan madrasah yang siswanya berhasil lolos. Persiapan dilakukan sejak pengumuman hasil seleksi diterima agar para peserta lebih siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, para madrasah diminta memaksimalkan persiapan karena persaingan di tingkat provinsi ini semakin ketat. Ia menilai siswa asal Nunukan memiliki potensi untuk kembali mencatat prestasi hingga tingkat nasional. Dan mendengar, OMI tahun ini juga memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya diikuti siswa madrasah, tetapi juga melibatkan siswa dari sekolah umum. SMA Negeri 1 Nunukan bahkan berhasil meloloskan 2 siswanya ke tingkat provinsi. Salah satunya mata pelajaran matematika. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Masih di program musik dan informasi untuk Anda malam hari ini.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Nya KM Sasikun dengan pria di jajah wanita. Kami hadirkan untuk Anda yang juga masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama saat ini. Selamat malam untuk semuanya, masih Anda ikuti di program musik dan informasi mendengar hingga pukul 20 malam hari nanti. Kami ketengahkan juga informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan Kabupaten Nunukan ini memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan juga jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu, membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan. Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga menanggulangi tingkat pengangguran. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih di program musik dan informasi. Kami juga masih ajak Anda ya untuk sharing informasi. Bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan untuk pendengar RRI Nunukan, boleh di 0811 53 11 945.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir acara untuk di program musik dan informasi untuk malam hari ini. Kami segera akhiri untuk Anda pendengar dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda bersama kami tim Nunukan sore. Dan pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas hari ini. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan seluruhnya
5: demi dharma bakti saya
6: kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahra.

0: Rotin Alzana.
1: The issue therefore is not whether dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
2: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
1: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
3: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
1: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
2: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
4: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
5: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
2: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawan.

0: provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
2: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
3: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
2: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
3: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
4: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
3: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, nggak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut. Kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda?
1: Pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.

ada kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sintang, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ida, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

Asal-usul nama Lubang Buaya yang menjadi lokasi tragedi G30 SPKI, nama Lubang Buaya berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa dahulu di wilayah ini ada kali yang dipenuhi oleh gerombolan buaya. Tidak hanya buaya yang dapat terlihat oleh mata, tapi juga ada yang tidak terlihat oleh mata, seperti siluman buaya putih. Meski demikian, hewan buas tersebut bisa ditaklukkan oleh sosok ulama bernama Pangeran Syarif atau Datuk Banjir, sehingga wilayah itu disebut dengan Lubang Buaya. Dan saat ini, di Lubang Buaya berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, museum diorama, sumur tempat para korban G30 SPKI dibuang, dan sebuah ruangan berisi relief.

Tahukah Anda mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakuts? Ya, kota Yakuts merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakuts bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakuts harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakuts memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Anda, mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali di program Inspiratif Mutiara Pagi, program yang selalu hadir memberikan pencerahan rohani untuk mengawali pagi hari ini. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu cintailah saudaramu seperti mencintai dirimu. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Haji Darsan Awere SPDI, Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Rista?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio hari ini di Mutiara Pagi. Dan terkait dengan topik hari ini, mungkin Pak Ustadz bisa langsung memberikan pencerahan saja supaya orang tahu seperti apa cara mencintai saudara seperti mencintai diri dan kenapa hal itu penting. Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak Resta atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih bisa merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Mudah-mudahan nikmat ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nikmat ini, inilah yang akan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bagi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat yang dia rasakan, semakin dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang dia rasakan, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dia meyakini bahwa setiap apa yang dirasakan ini tentu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita lantunkan yang menandakan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari terus kita memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan salawat inilah yang akan menjadikan kita nantinya dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti akan digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah baru saja kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita begitu bersemangatnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk ekspresi kegembiraan kita dengan lahirnya seorang manusia yang agung, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang punya budi pekerti yang luar biasa, budi pekerti yang agung. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menguji daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan di dalam kehidupan kita, qudwah di dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah, senantiasa mendapatkan rahmat Allah, orang yang senantiasa banyak mengingat yang namanya tentang hari kehidupan akhirat, dan banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk senantiasa mencontohi, senantiasa mencintai daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian, salah satu ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain menyebarkan agama Islam juga menyebarkan rasa cinta atau mahabbah di dalam masyarakat, di antara sahabat, masyarakat dan seluruh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Artinya yang disebarkan selain daripada di dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan konsep mahabbah atau cinta. Nah, apa sih itu cinta? Cinta itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa yang ada di dalam setiap manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, khususnya kita sebagai manusia. Karena sesungguhnya mahabbah itu, cinta itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu pentingnya perasaan ini, begitu pentingnya cinta ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya sebagaimana apa yang disampaikan dari Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ahihi ma yuhibbu li nafsi. Di dalam diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari bahwasanya dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian, ya ini. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita agar mencintai saudaranya. Agar mencintai saudaranya sama halnya dia kita mencintai diri kita sendiri. Ya, coba kita berpikir saudara sekalian, bagaimana cintanya diri kita kepada diri kita. Bagaimana cintanya diri kita kepada misalnya tubuh kita. Pasti kita merawat tubuh kita. Pasti kita akan menjaga kesehatan kita. Pasti kita akan menjaga pola makan kita. Pasti kita menjaga pola tidur kita. Karena itu adalah salah satu bentuk kecintaan kepada diri kita sendiri. Nah, begitu juga sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa saudara itu sama halnya dengan tubuh kita. Artinya saudara itu diintikan dengan saudara itu ada diintikan dengan tubuh kita. Bagaimana kita mencintai tubuh kita, begitu juga kita akan mencintai saudara kita. Bagaimana kita menyayangi tubuh kita, begitu juga dia kita menyayangi saudara kita. Karena sesungguhnya saudara itu adalah ibarat tubuh. Bagaimana misalnya saudara sekalian, ketika ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka seluruh anggota tubuh itu pasti merasakan sakitnya. Misalnya ya kita sakit gigi. Sakit gigi ini, gigi yang sakit tapi seluruh anggota badan ini merasakan sakit. Nah, begitu juga dengan saudara kita. Maka kita tidak boleh menyakiti hati saudara kita. Maka cintailah saudara kita sama halnya kita mencintai tubuh kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa tidak akan beriman seseorang di antara kalian dia mencintai saudaranya sebelum dia mencintai saudaranya sama halnya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hadis yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu bisa dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri ya, di dalam hal kebaikan ya. Kita saling cinta mencintai di dalam hal kebaikan. Kita saling nasihat menasihati di dalam kebaikan. Kita saling mengingatkan di dalam hal-hal kebaikan. Kita mengingatkan kepada saudara kita apabila saudara kita misalnya salah. Kita mengingatkan kepada saudara kita apabila mungkin saudara kita hilaf. Akan tetapi kita harus menyampaikan secara baik dan sopan. Jangan sampai kita menasihati seseorang itu ya nasihatnya di depan orang banyak. Artinya memarahi orang di depan orang banyak dan lain sebagainya sehingga ada ketersinggungan kepada saudara-saudara kita yang mungkin kita tegur. Nah, saudara sekalian, nah ini terkadang terjadi perpecahan di antara kita mungkin karena disebabkan dari cara kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi yang sebagai panutan kita, sebagai keteladanan kita, senantiasa mencontohkan hal-hal yang baik termasuk di dalam mahabbah ini, kecintaan ini, terhadap saudara-saudara kita. Saudara adalah artinya mencintai seseorang, mencintai saudara kita itu kita mencintai sama halnya dengan mencintai saudara-saudara kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ada 7 golongan manusia. Ya, ini ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pada akhirat nantinya yang mana tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 7 golongan itu ini ya adalah seseorang yang hatinya senantiasa mencintai saudaranya. Oh, seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Nah, ini adalah salah satu 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya, yang mana tidak ada perlindungan selain dari dada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya itu adalah orang yang senantiasa mencintai saudaranya, dia bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat memperhatikan dan menghargai kecintaan seseorang hamba kepada hambanya yang lain, sehingga ketika pada hari kiamat nanti seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan perlindungan kepada 7 golongan ini, dan salah satu golongan ini adalah orang yang senantiasa mencintai saudaranya, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kalau kita ingin menggali tentang sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menebarkan cinta kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat yang sangat luar biasa, sifat yang lembut, sifat yang penuh kasih sayang, sifat yang tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, lagi-lagi kita ini baru saja kita memperingati kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maulid-maulid yang kita laksanakan, itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu manusia yang sangat luar biasa, yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Nah, ini yang terkait masalah akhlak sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang sifat-sifat, ini adalah terkait tentang akhlak. Nah, di dalam Al-Qur'an sudah disampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu mempunyai sifat yang sangat luar biasa, sifat yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu, Muhammad itu, mempunyai sifat yang agung. Nah, saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus untuk menyebarkan agama Islam saja, akan tetapi dia mengedepankan sifat mahabbah, kecintaan. Bagaimana kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan suku ya di Arab, persatukan di Arab, pada waktu itu di Arab ya ada suku, ada kaum ya, ada suku yang berselisih paham selama kurang lebih 100 tahun, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, berselisih. Dan bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan ini dengan berselisih paham kurang lebih 100 tahun, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan dua kaum ini dengan cinta dan kasih sayang, sehingga dengan keteladanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kisah-kisah yang terjadi di masa yang lalu, nah seharusnya Islam kita ini, agama Islam saat sekarang ini, senantiasa bagaimana kita menjaga yang namanya persatuan. Bagaimana caranya supaya kita menjaga yang namanya kedamaian? Tidak mudah terprovokasi sehingga merenggangkan ukhuwah kita, baik ukhuwah secara Islamiah, ukhuwah Islamiah ya, menjaga persahabatan kita, hubungan kita terhadap sesama manusia, bersama menjaga ukhuwah basyariah kita, menjaga hubungan kita terhadap sesama menjaga ukhuwah Islamiah, menjaga hubungan kita terhadap sesama umat Islam, dan menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia, menjaga hubungan kita terhadap lingkungan kita, lingkungan yang baik, menjaga lingkungan kita yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum is kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam ayat ini Allah sampaikan, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah ya, dahulu ingatlah ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan dan Allah mempersatukan kamu, itulah menjadi nikmat yang Allah menjadikan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu bersaudara, dan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ingin melihat secara gimana Rasulullah pada zaman jahiliyah dahulu ya, berperang, saling menyerang dan lain sebagainya, Allah mengutus Rasulullah SAW mendamaikan dengan kecintaan, dengan sifat-sifat yang terpuji yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga umat-umat pada waktu itu bersatu karena disebabkan daripada sifat-sifat Rasulullah SAW yang begitu lembut, yang begitu penuh kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa menjaga yang namanya persatuan ukhuwah kita. Nah, di dalam ayat tadi ini sampaikan wa antasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iskuntum a'dan fa'alafa baina qulubikum fa'asbantu bi nikmatihi ikhwana. Artinya Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu mempersatukan hati kita, dan itu adalah merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, tentu saudaraku sekalian, kita ini adalah makhluk sosial yang tentu membutuhkan orang lain. Nah, ini kita bukan makhluk individu ya. Kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ya tentu ya kita saling memberikan ketenangan. Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita harus saling menolong, menerima kekurangan dan kelebihan kita. Jangan selalu melihat kekurangan-kekurangan saudara kita. Jangan selalu melihat kekurangan-kekurangan saudara kita, karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk Allah yang senantiasa membutuhkan orang lain. Maka sebuah hadis yang saya sudah sampaikan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan kita, mencintai saudara kita sebagaimana halnya kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan beriman seseorang di antara kita ini, kalian ini, di orang yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya cintailah saudara kita sebagaimana halnya kita mencintai diri kita. Rawatlah persatuan ini sebagaimana juga kita merawat tubuh kita ini. Bagaimana tubuh kita tetap fit, bagaimana tubuh kita tetap sehat, begitu juga rawatlah persatuan ini. Janganlah kita senantiasa saling menyinggung, kita saling menyerang, kita saling memprovokasi sehingga renggallah, karena sesungguhnya di dalam agama kita, kita menjaga ukhuwah Islamnya kita, menjaga hubungan sesama saudara muslim kita, juga kita harus menjaga yang namanya hubungan terhadap sesama manusia. Ya, mungkin itu Mbak Resta yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus kepada saya pribadi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kekuatan, dan mari kita tetap jaga persaudaraan kita, mari kita tetap jaga kedamaian kita, kedamaian sesama di antara kita. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Semoga bisa menginspirasi pendengar ya, untuk bisa memperlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan gitu. Ya, dan itu sekali langkah pertama untuk nanti insya Allah semoga bisa memperkuat persatuan ya Pak.
1: Amin, ya.
0: Ya tidak
1: Amin.
0: Hanya kepada sesama muslim tapi sesama manusia.
1: Kalau
0: semua orang bisa melakukan itu, insya Allah bisa bersatu semakin kuat ya Pak Ustadz.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Kalau begitu pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini di Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan mari kita akhiri Mutiara Pagi dengan doa semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya untuk kita di pagi hari hingga nanti penghujung hari. Dan sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima pengumuman. Dari 174 itu sebanyak 33 orang peserta dari Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat provinsi.
2: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evolusi pembangunan di bidang ekonomi.
3: Sari berita, sebanyak 33 siswa terbaik Nunukan kini bersiap membawa nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah lolos seleksi Olimpiade Madrasah 2026 yang diikuti 174 peserta. Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Selasa, tanggal 15 September 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, sebanyak 33 siswa terbaik Nunukan kini siap membawa nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah lolos seleksi Olimpiade Madrasah 2026 yang diikuti 174 peserta. Laporan Salma Amin.
4: Sebanyak 33 siswa dari madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026. Mereka terpilih setelah mengikuti seleksi tingkat Kabupaten Nunukan yang diikuti 174 peserta pada 7 hingga 9 September 2026. Puluhan siswa tersebut akan mewakili Kabupaten Nunukan untuk bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Utara. Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan pihaknya kini memperkuat komunikasi dengan madrasah yang siswanya berhasil lolos. Persiapan dilakukan sejak pengumuman hasil seleksi diterima agar para peserta lebih siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi.
1: Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima pengumuman. Dari 174 itu sebanyak 33 orang peserta dari Kabupaten Nunukan lolos ke tingkat provinsi. Artinya nanti pelaksanaan tingkat provinsi yang dijadwalkan pada tanggal 5 dan 6 Oktober, nanti Nunukan akan mengirimkan 33 orang. Ya, insya Allah kita sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak madrasahnya untuk siap-siap.
4: Menurut Said, para madrasah diminta memaksimalkan persiapan karena persaingan di tingkat provinsi semakin ketat. Ia menilai siswa asal Nunukan memiliki potensi untuk kembali mencatat prestasi hingga tingkat nasional.
1: Karena mengingat tahun lalu, Nunukan sendiri berhasil mengirimkan 11 orang peserta. Ke nasional. 9 peserta, 2 pendamping. Dan alhamdulillah, satu orang sempat meraih medali perunggu di tingkat nasional, itu dari Madrasah Al-Ikhlas.
4: OMI tahun ini juga memiliki daya tarik tersendiri karena tidak hanya diikuti siswa madrasah, tetapi juga melibatkan siswa dari sekolah umum. SMA Negeri 1 Nunukan bahkan berhasil meloloskan 2 siswanya ke tingkat provinsi, salah satunya pada mata pelajaran matematika. Salma Amin melaporkan.
3: Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Delita melaporkan selengkapnya.
5: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
2: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evolusi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
5: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
2: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sesuai ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
5: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Dalita Reri melaporkan.
3: Sementara itu, masyarakat kini memilih lebih banyak pilihan untuk memperbarui data desil, yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial pemerintah. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Masyarakat juga dapat memanfaatkan 6NG melalui operator desa untuk memperbaharui data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
7: Salah satunya apa? Salah satunya adalah bisa tiga kanal. Yang pertama melalui Cek Bansos. Jadi ada aplikasi Kementerian Sosial, bisa kita lakukan update di situ. Yang kedua ada namanya SIGNG melalui operator desa, kita juga bisa di situ. Nah, untuk aplikasi Kementerian Sosial ini, kita bisa mengusulkan naik turun desil.
6: Usulan perubahan desil melalui kanal tersebut dapat berupa kenaikan maupun penurunan desil. Namun masyarakat perlu memahami bahwa setiap usulan yang diajukan belum tentu langsung diterima.
7: Nah, tapi harus diverifikasi lagi sama teman-teman PKH. Sudah diverifikasi teman-teman PKH usulan itu, baru naiklah ke Kemensos Pusat, baru nanti diperingkatkan sama teman-teman BPS. Jadi prosesnya seperti itu.
6: Proses verifikasi dilakukan pendamping PKH sebelum urusan diteruskan kepada Kementerian Sosial. Setelah sampai di Kementerian Sosial Pusat, data tersebut kemudian diperingkatkan kembali oleh BPS.
7: Tapi tentunya masyarakat harus paham juga ketika kita mengusul, ya belum tentu usulan diterima, ya kan? Nah, usulan itu udah melalui Cek Bansos maupun operator CNG itu, dia itu bisa diturunkan, bisa dinaikkan, ya kan?
6: BPS kini menyediakan kanal tambahan sebagai pemutakhiran data melalui kanal DTSN BPS. Kanal tersebut menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin memperbaharui data desilnya.
7: Nah, yang ketiga ada juga namanya pemutakhiran melalui kanal DTSN BPS. Ada namanya DTSN form web bps.go.id. Nah, itu dalam rangka juga bisa memutakhirkan. Ini program baru dari BPS. Jadi kalau dulu hanya kanalnya melalui Kemensos, sekarang sudah dari BPS. Jadi teman-teman yang PIP ada yang mau dimutakhirkan desilnya, silahkan melalui tiga kanal itu.
6: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemkab Nunukan diminta tidak sekedar menempati jabatan, tetapi membuktikan kepercayaan melalui kinerja dan pelayanan yang dirasakan masyarakat. Ferry Herdiansyah kembali menurunkan laporannya.
6: Pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi momen bagi para pejabat untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab baru dengan sebaik-baiknya. Bupati Nunukan Irwan Sabri menekankan, jabatan yang diberikan bukan sekedar perubahan posisi, tetapi merupakan kepercayaan yang harus dibuktikan melalui kinerja.
8: Saya ingin mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekedar pergantian posisi atau perpindahan tempat kerja. Pelantikan adalah pemberian kepercayaan sekaligus penambahan tanggung jawab.
6: Bupati Irwan Sabri meminta pejabat tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. Menurutnya, setiap pejabat perlu memahami regulasi dan persoalan di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga meminta pejabat mempercepat pekerjaan yang lambat dan menyederhanakan pelayanan yang masih berbelit. Persoalan yang belum selesai juga diminta tidak terus diwariskan kepada pejabat berikutnya.
8: Karena itu, jangan melihat jabatan hanya dari sisi kedudukannya. Jangan melihat jabatan sebagai sesuatu yang membuat kita lebih tinggi dari yang lain. Justru, semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, semakin besar pula tuntutan untuk memberikan yang terbaik.
6: Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan memastikan tugas yang diberikan menghasilkan manfaat. Pelaksanaan tugas tersebut diharapkan turut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
8: Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang hari ini dilantik, saya minta agar segera bekerja, segera pelajari tugas dan fungsi, regulasi dan persoalan di lingkungan kerjanya masing-masing. Jangan hanya sibuk dengan rutinitas, tetapi pastikan ada hasil dan perubahan yang bisa dirasakan.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada atlet panjat tebing yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada atlet panjat tebing yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara 2026 di Kabupaten Malinau. Hal ini menyusul keluhan Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Nunukan terkait kondisi sarana dan prasarana latihan yang dinilai sudah kurang memadai untuk mendukung persiapan atlet. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengatakan, kondisi sarana dan prasarana latihan atlet panjat tebing saat ini sangat memprihatinkan. Tali panjat yang tersedia dinilai sudah tidak layak pakai, namun masih digunakan untuk latihan. Selain itu, kondisi dinding panjat tebing atau wall climbing juga menjadi atensi utama. Sejumlah baut pada dinding panjat tebing disebut sudah mulai kendor, sehingga dapat membahayakan keselamatan atlet saat menjalani latihan.
10: Kemarin saya sudah kunjungan ke tempat latihan mereka, memang kita melihat itu sangat miris sekali. Mulai dari talinya sudah mulai hampir kita katakan tidak layak untuk dipakai, tapi mereka paksakan. Terus untuk dinding latihannya, untuk tempat panjatnya juga itu sudah sangat-sangat memprihatinkan sekali, di mana baut-bautnya juga semua itu sudah mulai kendor. Nah, ini juga berisiko membahayakan teman-teman yang latihan panjat tebing.
9: Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar, untuk segera melakukan perbaikan dan pemenuhan sarana latihan atlet panjat tebing. Dukungan fasilitas yang memadai menjadi aspek penting agar atlet dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi Porprov 2 Kaltara 2026.
10: Pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait betul-betul memperhatikan sarana latihan mereka, khususnya yang saya sampaikan tadi, tali, sepatu, terus dinding latihan. Nah, semoga dengan keluhan ini dari teman-teman federasi ini agar bisa secepat mungkin direalisasikan, apalagi kita ini kan mau menghadapi yang namanya Porprov, sehingga itu memang harus lebih didahulukan, apalagi ini menyangkut keselamatan.
9: Ia menambahkan, Federasi Panjat Tebing Indonesia Nunukan juga menyampaikan beberapa usulan, salah satunya pembangunan dinding panjat tebing baru. Namun, pembangunan fasilitas tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini dan diupayakan masuk pada tahun anggaran 2027. Meski demikian, kebutuhan tali panjat dan perbaikan fasilitas yang ada saat ini akan terlebih dahulu menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran atlet saat menjalani latihan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Federasi Panjat Tebing FPTI Nunukan mengusulkan pembangunan wall climbing di ruang terbuka paras perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Muslimin.
11: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan fasilitas dinding panjat wall climbing baru berstandar pertandingan di kawasan ruang terbuka publik di paras perbatasan. Usulan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk diajukan, menjawab persoalan fasilitas latihan di Gor Nunukan yang tidak lagi memenuhi standar kejuaraan modern. Ketua FPTI Nunukan Tasya Maya Fadila menjelaskan, pemilihan kawasan paras perbatasan sebagai lokasi pembangunan didasarkan pada pertimbangan tata ruang yang sangat strategis. Selain berada di pusat keramaian dan kian digemari masyarakat, lokasi tersebut ideal untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing secara langsung kepada khalayak luas.
12: Biaya buat papan itu kan cukup besar nih. Nah, wall-nya cukup besar. Okay.
11: Fasilitas olahraga modern di ruang terbuka publik diyakini tidak hanya berfungsi sebagai arena latihan atlet prestasi, tetapi juga memiliki daya tarik wisata yang kuat bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Tasya menambahkan minat masyarakat terhadap olahraga panjat tebing cukup tinggi, yang terlihat dari banyaknya warga dan pelajar yang kerap menanyakan perihal aktivitas latihan di fasilitas yang ada. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 33 siswa terbaik Nunukan kini bersiap membawa nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Utara setelah lolos seleksi Olimpiade Madrasah 2026 yang diikuti 174 peserta. Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anak-anak, harta paling berharga. Mereka butuh energi untuk bermain, belajar, dan tumbuh. Tapi tahu tidak, cacingan bisa menggerogoti semua itu. Anak jadi lemas, kurus, kurang bergizi, dan sulit konsentrasi di sekolah. Cacingan adalah penyebabnya. Yuk lindungi mereka. Caranya mudah. Jaga kebersihan. Biasakan anak mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dan sebelum makan. Potong kuku anak secara rutin. Biasakan anak gunakan alas kaki saat bermain di luar. Pastikan makanan yang dikonsumsi anak bersih dan dimasak dengan matang. Dan yang paling penting, berikan obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali. Mari kita jaga anak-anak kita dari cacingan. Lindungi mereka agar bisa tumbuh optimal, sehat, dan cerdas.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda apa itu ambalat? Nama ambalat pernah mencuat beberapa waktu yang lalu. Orang menganggap bahwa ambalat adalah sebuah pulau. Ternyata, itu bukan nama sebuah pulau, melainkan nama suatu wilayah perairan. Ambalat adalah blok ambang batas laut luas, mencakup 15.235 km persegi, terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi ini edisi hari Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, untuk informasi kali ini yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah mengenai Gunung Semeru mengalami erupsi, warga diminta jauhi radius bahaya. Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September 2026 pukul 1 lewat 23 dini hari waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan tersebut dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Larangan tersebut berlaku hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Ketentuan itu berlaku di sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar. Potensi bahaya tersebut dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut dan masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Kawasan tersebut rawan terkena lontaran batu pijar. Kemudian kewaspadaan selain diperlukan di Besuk Kobokan, masyarakat juga perlu waspada di wilayah Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Kewaspadaan juga diperlukan di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terjadi aliran lahar. Masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan rawan bahaya erupsi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Konon, menurunkan berat badan dapat membantu mengatasi nyeri lutut. Bagaimana bisa? Tahukah Anda, berat badan berlebih membuat sendi-sendi pada tubuh, khususnya lutut, mengalami peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini berdampak pada rusaknya kartilago atau jaringan dalam tubuh yang melindungi sendi, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Setiap penurunan berat badan sebesar setengah kilogram, maka beban lutut juga akan berkurang sebanyak 1,5 kilogram. Bayangkan, jika Anda mampu mengurangi berat badan lebih banyak, tentu beban lutut akan semakin berkurang. Pilihan terapi untuk mengatasi nyeri lutut memang beragam. Namun, dengan menurunkan berat badan, Anda dapat merasakan manfaat kesehatan yang lebih luas. Ayo, sayangi sendi Anda.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mendekati bulan suci Ramadan, akan terlihat ramainya masyarakat suku Tidung berbondong-bondong mengunjungi satu rumah ke rumah lainnya yang memiliki hajatan beruah. Tahukah Anda apa itu beruah? Beruah adalah tradisi masyarakat suku Tidung yang rutin dilaksanakan menyambut bulan Ramadan, tepatnya di bulan Nisfu Sya'ban. Beruah memiliki arti pembacaan doa kepada keluarga yang telah wafat. Selain mendoakan keluarga si pemilik hajatan, tradisi beruah juga menjadi wahana silaturahmi masyarakat suku Tidung. Sehabis beruah, mereka bercerita dan bersenda gurau menikmati santapan makanan yang disajikan empunya rumah. Di tahun 2020, beruah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Kalimantan Utara.
1: Eh, kamu kenapa, Ci?
2: Kayaknya hari ini aku batal vaksin, Ma.
1: Lah, kenapa? Kamu sakit?
2: Udah tahu, Ma. Tiba-tiba pula dingin seluruh badan Cici.
1: Tiba-tiba? Kamu sakit karena panik atau takut divaksin booster?
2: Dua-duanya, Ma.
1: Ci, dengar tuh.
3: Soalnya lanjut masih terkait efek ini, dok, ya. Ternyata banyak yang takut juga ininya efek dari booster.
4: Kita terlalu banyak mendapat informasi dari luar yang mungkin kevalidan kesahnya dan keilmiahannya susah untuk dipertanggungjawabkan. Khawatir dengan booster yang ketiga. Mestinya kita berpikir 1-2 aman. Mestinya 3 lebih aman karena dosisnya juga halusannya setengah saja diberikan.
2: Ma, Cici kayaknya sudah enakan.
1: Yakin?
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
5: Oke, pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam program Nunukan pagi ini mengenai BPOM menemukan 61% rokok elektronik menggunakan rasa buah. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan sebagian besar rokok elektronik yang beredar memiliki karakteristik rasa buah dan berbagai bentuk, sehingga berpotensi menarik perhatian anak-anak dan remaja. Demikian disampaikan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Nova Emelda. Ia mengatakan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati dalam pilot project pengawasan di tingkat retail menggunakan perisa buah dan buah dingin. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan rokok elektronik tidak hanya dipasarkan dengan beragam pilihan rasa, tetapi juga memiliki karakteristik yang dapat menarik kelompok usia muda. Selain rasa, BPOM menemukan sejumlah rokok elektronik dikemas dalam bentuk yang menyerupai barang sehari-hari. Kondisi itu dinilai dapat membuat produk sulit dikenali, maksud kami, sebagai rokok elektronik. Nova mengatakan, karakteristik rasa dan bentuk tersebut menjadi perhatian BPOM dalam pengawasan rokok elektronik, terutama karena produk dapat menyerupai benda yang umum digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, BPOM telah memiliki regulasi untuk mengawasi produk tembakau dan rokok elektronik melalui peraturan BPOM nomor 18 tahun 2025 tentang pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik. BPOM juga menerbitkan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan BPOM nomor 9 tahun 2024 mengenai pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif. Selain regulasi, BPOM memiliki aplikasi BPOM Watch yang memfasilitasi produsen dan importir untuk melaporkan kadar nikotin serta contoh kemasan produk yang digunakan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, bayinya nangis terus tuh. Disusuin dong, Bu.
3: Iya nih, Bu. Tapi anak saya tidak minum ASI, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu? Dikasih ASI lah, Bu.
3: Ih, jangan dong, Bu. Nanti kalau menyusui, badan saya jadi melar. Dan penampilan saya jadi kurang menarik.
2: Bu, ASI itu baik untuk tumbuh kembang bayi. Bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi resiko alergi, dan mempererat hubungan ibu dan bayi, dan masih banyak lagi.
3: Wah, manfaatnya banyak juga ya, Bu?
2: Iya, maka dari itu usahakan memberikan ASI eksklusif mulai dari 0 sampai 6 bulan ya, Bu.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini edisi hari Selasa 15 September 2026. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dari berita internasional, di mana Sekjen ASEAN tekankan sentralitas ASEAN di tengah rivalitas strategi. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hon, menegaskan pentingnya memperkuat sentralitas ASEAN di tengah rivalitas strategis yang semakin tajam. Menurut Kau, perubahan arsitektur regional yang semakin kompleks menuntut ASEAN terus memperjuangkan peran sentralnya. Kau menilai, tantangan tersebut semakin besar ketika lingkungan regional dan internasional menjadi lebih kompetitif, kompleks, serta sulit diprediksi. Menurutnya, ASEAN perlu menjaga persatuan dan solidaritas agar tetap memiliki arah yang jelas dan menghadapi berbagai tekanan. Ia menyoroti meningkatnya rivalitas strategis serta kemunculan berbagai institusi dan inisiatif baru di kawasan. Kondisi tersebut diikuti kecenderungan negara-negara mengandalkan koalisi berbasis isu dan pengaturan mini literal. Menurut Kau, perkembangan tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN dalam menjaga arsitektur regional tetap koheren dan relevan. ASEAN perlu memastikan berbagai proses yang dipimpinnya tetap memiliki kemampuan mempertemukan negara-negara di tengah semakin kompleksnya kawasan. Ia menyebut, keberhasilan sentralitas ASEAN pada akhirnya akan terlihat dari capaian institusi-institusi yang berada dalam kerangka ASEAN. Karena itu, ASEAN perlu memastikan berbagai mekanisme yang dimiliki mampu merespons perubahan dan menghasilkan manfaat nyata. Ia juga menekankan pentingnya ASEAN mempertahankan kapasitas dalam menentukan prioritas dan membentuk masa depannya sendiri. Pada saat yang sama, ASEAN tetap perlu terbuka terhadap kemitraan dengan negara-negara besar serta mitra lainnya. Ia menegaskan keterbukaan ASEAN terhadap kemitraan tidak berarti mengurangi kepemilikan kawasan atas arah strategis. Menurutnya, berbagai gagasan dari dalam maupun luar kawasan dapat dimanfaatkan selama tetap menjadikan kepentingan ASEAN sebagai dasar pengambilan keputusan.

0: Kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakau nih bang.
0: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
0: Jangan marah-marah, bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
0: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
4: Indonesia. Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, pulau dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
5: Indonesia. Saatnya Anda dengarkan Prosa Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Weh, Bapak. Aduh, ya Allah, kerjanya pagi-pagi ayam aja terus yang diurusin.
4: Ya, ayam pula hari deh gara-gara umilan rumah.
3: Ya, kau ini, Pak. Bagaimana juga aku nggak ngomel lah, Pak. Kasihan, coba lihat, Bapak, di luar tuh. Paritnya kesumbat, Bapak. Airnya jadi tergenang, kan? Jentik nyamuk makin banyak, Bapak.
4: Nanti aja tuh, Ma. Gampang tuh. Besok-besok aja kan bisa.
3: Bapak, kok besok? Jentiknya tuh nanti berubah jadi nyamuk, Pak. Ini bapaknya mau pelihara ayam atau mau pelihara nyamuk? Bapak. Aduh, ya Allah. Aku ini belum selesai ngomong, Pak. Bapak mau kemana?
4: Aku mau pelihara ayam, sayang. Bukan pelihara nyamuk. Tenang saja. Ini sudah bersih. Alhamdulillah. Bersih itu sehat. Rosatu.
5: 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai ketahanan energi, di mana ekonom menilai perbaikan rantai pasok menjadi kunci ketahanan energi. Perbaikan rantai pasok dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut diperlukan selain upaya meningkatkan cadangan energi nasional. Ekonom Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, mengatakan ketahanan energi memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan daya beli energi. Menurut Yayan, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor energi. Kondisi tersebut membuat ketahanan energi nasional perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Pertamina sebelumnya menyebut ketahanan stok Pertalite dan biosolar berada sekitar 15 hari. Pemerintah juga mendorong penguatan fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM nasional. Yayan menilai persoalan rantai pasok perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, distribusi energi Indonesia menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Yang kemudian ia menilai, kebijakan satu harga perlu disertai perbaikan infrastruktur rantai pasok. Tanpa perbaikan tersebut, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban subsidi pemerintah. Selain rantai pasok, Yayan menyoroti pentingnya efisiensi pengelolaan sektor energi. Ia menilai revitalisasi Pertamina dan PLN diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan energi. Yayan juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber energi yang tersedia secara berkelanjutan. Menurutnya sumber daya seperti gas, batu bara, dan mineral perlu dikelola untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan penguatan ketahanan energi sebagai salah satu fokus kebijakan energi nasional. Pemerintah juga mengakui kapasitas penyimpanan BBM masih perlu diperkuat untuk menjaga keandalan pasokan. Itu tadi informasinya, pendengar, mengenai ekonom yang menilai perbaikan rantai pasok menjadi kunci untuk ketahanan energi. Oke, dan pendengar, nanti setelah ini pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari ini bersama perakirawan BMKG Nunukan. Nantikan sesaat lagi laporan perakiraan cuaca akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar.

0: aku pergi bawa. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini, Mas?
1: Baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Oke, Mas Indra, silahkan laporan perakiraan cuacanya yang berlaku untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pemberitaan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 15 September 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 68 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk dalam kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan cuacanya Mas Indra. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

0: sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Untung rokok.
3: Betul.
2: Dan

Oke, pendengar, nanti sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, pendengar.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
2: Loh iya, lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagai

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan PK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan